0: dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.

0: sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Bupati Lamongan, Dirana Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan Paut Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
3: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
2: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
4: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi perasaan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
2: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Rahim melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan

0: Bahar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panulu sukses menggelar kegiatan budaya ruwata masal dan pagelaran campur sari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat.

0: ke daerah.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Tanulu, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
0: Salah satu peserta asal desa Kauman, Kea, mengungkap

Prosesi ruatan kali ini diberikan dengan pagelaran wayang kulit lokal Murwakala yang dibawakan oleh

0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
1: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Pusat-pusat kreatif pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
2: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh melakukan sosialisasi bersama

0: Internasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
1: BPJS Kesehatan Cabang Lampung menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lampung, Sarwika Meski, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
2: Artinya peserta

juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tampilkan.
1: Kami di sini tidak hanya

0: Μπέντζαμιν για σένα. Πολλά που κάνω.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
3: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
2: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
4: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk keempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
2: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
5: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
6: Terdengar minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
5: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik. bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
7: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
8: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya, bisa buat jajan.
7: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan

5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Yanavi Toisuta bin Benyamin Ahmad Toisuta, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wisma Kedung Asem Indah, Blok F33, RT 7, RW 5, Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2039/PDT.K/2026/PA.SBY antara Jane Angelina Kartawijaya binti Robert Fernando Kartawijaya sebagai penggugat dan Ahmad Ganavi Toisuta bin Benyamin Ahmad Toisuta sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, melanjutkan perjalanan kita dalam perjalanan Kediri pagi di edisi spesial akhir pekan hari ini Minggu 19 Juli 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita akan hadirkan segmen di pagi hari ini. Kita akan hadirkan perjalanan Kediri pagi dengan program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ke-19 ya, di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-19 di bulan 7 tahun 2026. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa menyertai kita semuanya, pendengar, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin kita di pagi hari ini, untuk senantiasa membersamai keluarga, kemudian juga membersamai sanak famili, dan juga yang pasti melakukan karya-karya terbaik kita, begitu ya, di akhir pekan kali ini. Walaupun di hari libur, tentunya ini dijadikan libur yang produktif ya, mungkin bisa dilaksanakan jadwal kerjasama untuk kerja bakti, begitu ya, di rumah maupun di lingkungan masing-masing RT barangkali ya, di jam-jam seperti sekarang. Namun yang pasti, pendengar, saya juga tetap berharap bahwa di hari Minggu ini Anda juga punya banyak sekali waktu-waktu yang berkualitas, begitu ya, antara Anda bersama keluarga, bersama kolega, bersama sahabat-sahabat, mungkin untuk meluangkan waktu bersama-sama di pagi yang cerah, begitu, untuk melewati hari Minggu kali ini. Saya akan hadirkan beberapa kabar terkini dan teraktual untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi di Pro 1 RRI Surabaya sudah disampaikan oleh rekan Celia Cahyani, dan juga di Pro 3 RRI Jakarta sudah dihadirkan oleh rekan Rudy Zain yang pada hari ini juga hadir dengan kabar-kabar terkini baik dalam maupun luar negeri yang sudah tersaji untuk Anda. Dan untuk melengkapi info-info di pagi hari ini, kita akan hadirkan informasi dari Kediri Raya, Tulungagung, Blitar dan juga Trenggalek yang akan kita update bersama dalam perjalanan Kediri pagi ini.

Iya, selamat pagi pendengar. Kita coba update kembali kabar terkini. Kali ini terkait informasi dari Trenggalek, Jawa Timur, di mana Kementerian Pertanian menerapkan teknik tanam pertanian modern guna meningkatkan produksi padi pada musim kemarau. Pada tahap awal pendengar, demonstrasi plot atau demplot ini diterapkan di Trenggalek dengan target produksi 10 ton sampai dengan 10 hektar. Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Heru Susieno, mengatakan bahwa metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS adalah inovasi dari Badan Perakitan dan juga Modernisasi Pertanian atau BRMP Kementan. Tujuan utamanya pendengar menambah populasi tanaman padi per hektar sehingga produktivitas hasil pangan pun ikut meningkat. Metode ini pendengar adalah memperbanyak populasi tanaman per hektar dari sekitar 800 ribu rupiah hingga 1,2 juta rumpun. Secara teori produktivitasnya bisa mencapai 10 ton gabah per hektar, sementara rata-rata hasil panen normal berkisar 6 sampai dengan 6,5 ton per hektarnya. Berbeda dengan teknik tanam tradisional pendengar, metode yang diterapkan dengan tabur benih ini langsung atau tabela, dan teknik ini benih padi tidak dilakukan penyemaian terlebih dahulu, melainkan langsung ditebar menggunakan alat khusus berupa pipa. Jika ada metode biasa, tanaman padi akan membentuk rumpun-rumpun kecil, dan pada sistem ini rumpun padi akan terbentuk secara memanjang di sepanjang area sawah. Kita coba akan hadirkan kabar-kabar terkini lainnya pendengar. Masih ada info dari Tulungagung, Blitar, dan Jombang akan kita update saat lagi, masih di Kediri Menyapa Pagi.

Pendengar, ratusan peserta dari berbagai kota ini saling unjuk kebolehan dalam lomba drag layang-layang di Tulungagung, Jawa Timur. Mereka saling adu cepat menaikkan dan menurunkan layangan. Drag layang-layang ini tersebut ini digelar di area persawahan Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Dan lomba ini tergolong untuk olahraga unik ya, karena bukan estetika maupun keindahan yang ditampilkan. Dan yang dilombakan dalam drag layang-layang adalah adu kecepatan menaikkan dan juga menurunkan lapangan. Maksud kami, menurunkan layangan. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Yusuf Abdullah pada Sabtu sore kemarin. Pendengar, teknisnya masing-masing peserta harus menyiapkan layang-layang jenis gapangan dengan ukuran bentang sayap minimal 120 cm pada setiap babak pelembagaan. Dan para peserta harus menaikkan layangan tersebut secara cepat dari jarak 100 meter. Ukuran 120 cm ini minimal dan lebih besar juga diperbolehkan ya, sehingga teknisnya memang sistem drag adu cepat menaikkan dan menurunkan hingga dipegang setiga-tiga di bagian segitiga layangan. Dan tidak boleh jatuh ke tanah, ini juga menjadi persyaratan. Jika jatuh maka akan langsung didiskualifikasi. Perlombaan ini pendengar mendapatkan antusias dari peserta maupun penonton. Hingga Sabtu sore, jumlah pendaftar yang masuk telah mencapai 150 peserta. Mereka berasal dari lokal Tulungagung maupun dari luar kota. Kita coba hadirkan kabar berikutnya nanti pendengar, setelah satu komposisi yang saya hadirkan untuk Anda dari Ziva Magno.

0: Ya, ada Ziva sudah mengantarkan kita di menit 53 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita coba bergeser ke kabar dari Blitar, Jawa Timur. Pendengar, jembatan di Jalan Raya Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar mengalami keretakan hingga ambles. Kondisi tersebut ini membuat pengendara yang melintas harus lebih berhati-hati. Kerusakan jembatan diduga dipicu oleh kendaraan angkutan yang kerap melintas dengan muatan melebihi kapasitas atau overload. Saat ini pendengar, pengendara sepeda motor masih dapat melintasi jembatan tersebut, namun kendaraan berukuran besar dilarang melintas. Demi menghindari resiko yang lebih besar, warga sekitar juga telah memasang tanda peringatan agar kendaraan berat tidak memaksakan diri melintas. Salah seorang warga, Hadi Isnanto, mengatakan kerusakan jembatan mulai terlihat sekitar 2 pekan yang lalu. Awalnya muncul retakan pada badan jembatan, kemudian beberapa hari terakhir kondisinya semakin parah hingga badan jalan pun ikut ambles. Ya, yang pasti terkait dengan adanya hal ini, kita dihimbau untuk hati-hati mendengar ya, jangan sampai lalai. Artinya jika ada jembatan-jembatan yang memang ini rentan atau mungkin sudah berusia lanjut dan sudah ada retakan-retakan, ini memang ketika kita mengetahuinya jangan sampai terjadi pembiaran begitu ya. Jadi harus segera dilaporkan ke lini terkait seperti dinas PU, kemudian juga bisa langsung saja diunggah di medsos yang memang platform-platformnya ini sudah disediakan begitu ya untuk aduan masyarakat seperti di Pemkot maupun di Pemkab Kediri. Masih ada satu kabar lagi pendengar yang kita akan update lagi ke ruang dengar Anda.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita bergeser menuju ke Jombang, Jawa Timur. Ketua Steering Committee atau SC Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang juga Khotib AM PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori bersama rombongan panitia pusat meninjau kesiapan lahan parkir dan juga sejumlah infrastruktur di Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU Tambak Beras Jombang menjelang pelaksanaan muktamar ke-35 NU pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Peninjauan tersebut mendengar dilakukan guna memastikan kesiapan fasilitas yang disiapkan oleh panitia lokal sebagai tuan rumah muktamar pada Sabtu 18 Juli mendatang. Dan maksud kami Sabtu 18 Juli kemarin begitu ya. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah lahan parkir seluas 3 hektar di area persawahan PPBU. Ini di Tambak Beras yang saat ini memasuki tahap penyelesaian pengurukan tanah. Kegiatan tersebut mendengar menjadi bagian dari verifikasi kesiapan tuan rumah sebelum ribuan peserta, peninjau, dan tamu undangan dari seluruh Indonesia hadir di Jombang untuk mengikuti forum pemusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama. Mendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Kediri Menyapa Pagi. Sesaat lagi kita akan hadirkan program yang akan hadir untuk Anda, yaitu siaran langsung gereja yang pada pagi hari ini juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk silang gereja di pagi hari ini akan mengusung tema Aku dan Ibadahku, dan juga langsung disiarkan dari Gereja Baptis Indonesia dengan nama petugas yakni pendeta, ada Bapak Gerhana, kemudian juga untuk tim siaran saya sendiri Willy Anugrah, dan ada tim teknologi atau teknik media baru, ada rekan Hendy Himawan yang saat ini sedang berada di lokasi untuk sesaat lagi menghadirkan silang gereja edisi Minggu 19 Juli.

2026 di pagi hari ini. Soalnya nanti berapa tuh? Ada pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

makin dekat dengan kebenaran daripada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang baik terhadap firman Tuhan, sikap yang hormat kepada firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau mendengar, dan kita mau merenungkan, terlebih juga kita akan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat contoh-contoh orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Seorang John Lennon yang terkenal, luar biasa terkenal pada zamannya, dia meremehkan firman Tuhan. Ya, siapa yang tidak kenal John Lennon? Ya, ada yang kembar sama John Lennon di sini? Pak Philip ya. Saya dulu pertama lihat Pak Philip kayak John Lennon, Pak Philip ya, kacamata. Ya, puji Tuhan, dulu masih tebal kacamata, sekarang sudah kacamatanya semakin tidak tebal lagi, puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, John Lennon ini memang pada zamannya mereka terkenal sekali. Lalu dia mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa. Agama akan lenyap. Aku tidak perlu berdebat tentang itu. Aku benar dan akan terbukti. Yesus itu baik, tapi ajarannya terlalu simple. Saat ini kita lebih populer daripada Yesus. The Bible, Alkitab akan hilang, mengecil. Aku tidak perlu berdebat tentang itu. Aku benar dan terbukti. Setelah ngomong gitu, berapa jam kemudian dia ditembak oleh separatis, meninggal di tempat, langsung dibayar tunai sama Tuhan. Meremehkan firman Tuhan, sikap yang mungkin kita sekarang kita menganggap, oh ya berarti orang meremehkan firman Tuhan dia langsung dihukum Tuhan saat itu. Bisa dihukum pada saat itu, tetapi juga Tuhan menunggu waktu penghukuman Tuhan. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ternyata tidak hormat sama firman Tuhan. Kita kelihatan diberkati, banyak orang di luar sana yang tidak hormat firman Tuhan, tidak kenal Tuhan bahkan, tapi hidupnya diberkati. Tinggal tunggu waktunya. Lalu kemudian Tancredo Neves, Bapak Saudara, dia seorang calon presiden di Brasil. Dia berkata, kalau saya dapat 500 ribu suara, saya pasti jadi presiden. Ya, bahkan Tuhan pun tidak akan mencopot saya dari jabatan presiden. Luar biasa. Tuhan tidak mungkin mencopot dia kalau dia sudah dapat. Akhirnya dia dapat 500 ribu suara lebih dan siap jadi presiden. Tuhan kalah. Ya, betul ya. Tapi satu minggu kemudian sebelum pelantikan dia jatuh sakit. Pas besok hari pelantikan malam ini dia meninggal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini fakta-fakta yang terjadi. Sejarah semua orang mengetahui, sejarah-sejarah yang begitu banyak berkaitan orang-orang yang menghina firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Lalu kemudian dia sama seperti malaikat Allah yang ingin menyamakan diri dengan Allah dan berkata, aku bisa tanpa Tuhan, aku bisa. Tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu Tuhan. Aku mampu, aku bisa. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hormat pada firman Tuhan. Tidak usah ibadah, toh ndak ibadah pun diberkati. Ndak usah ke gereja, ndak usah pelayanan, toh juga diberkati. Karena memang kita bisa diberkati ini karena usaha kita, mau bekerja dan lain sebagainya. Tidak perlu. Buktinya banyak orang yang ke gereja juga hidupnya susah. Banyak orang yang setia juga tapi hidupnya sulit. Jadi ndak masalah. Gereja atau tidak ke gereja itu tidak berdampak apa-apa. Ndak masalah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan hal-hal demikian. Kita harus betul-betul taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, di dunia sana iblis juga bisa memberikan berkat. Bahkan dia goda Tuhan Yesus, kalau kamu sujud menyembahku, aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata, ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. Artinya, orang yang tidak mau berbakti kepada Tuhan, dia selalu beralasan untuk tidak berbakti, melayani, beribadah, dan mengkhususkan hari Sabat dengan alasan bekerja. Dia sedang diiming-imingi dengan berkat dari dunia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bagaimana Alkitab menggambarkan itu. Yang kedua, bagaimana kerinduan terhadap firman itu diwujud
diwujudkan. Ya, kerinduan terhadap firman Tuhan pertama diwujudkan dalam sikap hormat, lalu kemudian diwujudkan dengan sikap yang penuh perhatian. Penuh perhatian terhadap firman Tuhan, dikatakan ayat 4, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Seluruh umat melakukan sikap yang tepat dengan penuh perhatian mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Perhatian mata, telinga, dan semua sikap betul-betul karena kerinduannya kepada Tuhan, kerinduan kepada firman Tuhan, mereka betul-betul dengan penuh perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita renungkan ini memang untuk fokus penuh perhatian ini. Lagi-lagi kalau kita memang tidak mampu secara rohani untuk perhatikan hal-hal rohani, maka juga itu mengindikasikan kita mengalami sakit secara rohani. Kenapa, Bapak Saudara? Ya, saya melihat bahwa ketika seseorang sakit, dia pasti akan sukar ya untuk fokus ya. Sakit itu tubuh aja sakit ya. Kalau sakit sudah sukar untuk fokus, sudah sukar untuk dapat memikirkan sesuatu hal dengan baik. Wes pokoknya udahlah. Aduh. Sakit pasti itu menjadi hambatan di segala hal. Termasuk sakit secara rohani. Nah, orang yang betul-betul rohani mantap, kita betul-betul dengan kerinduan memperhatikan firman Tuhan, walaupun bahkan mungkin tubuh kita sedang terganggu, kita pasti mau. Dalam pelayanan seringkali saya merasa badan tidak enak ya, tapi saya tidak, sudah tidak berhenti, saya tetap belajar, saya tetap merenungkan firman Tuhan, saya tetap melayani. Habis pelayanan enak badannya. Tidak tahu ya, habis pelayanan enak badannya. Sampai biasa mengalami hal yang sama. Rasanya kok meriang, rasanya kok enggak semangat. Aduh, ini pelayanan enggak ya? Pelayanan. Waduh. Tapi melayani juga. Lo habis melayani keringat langsung, wih, rasanya seger. Saya di situ firman Tuhan, Tuhan tidak mau dipermalukan. Butuh pertolongan daripada Tuhan memang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka penuh perhatian. Ya, saya melihat pagi hari ini kita penuh perhatian. Puji Tuhan. Nah, sekarang masalahnya Bapak Saudara, kadang kalau kita nonton TV memang ya, kita bisa berjam-jam ya. Berjam-jam nonton TV. Penuh perhatian. Wah, fokus. Drama berkelanjutan atau seri Indonesia, kalau seri Indonesia itu episodenya bisa sampai 1000. Ya, saya sudah tobat itu. Saya waktu dulu masih kecil itu kalau lihat mami saya nonton itu drama apa lalu itu ya. Ya, lupa itu yang lagunya bukan dengan barang fana itu episodenya sampai ribuan Bapak Saudara. Sampai kalau misalnya ada apa? Ada iklannya dihitung bisa sampai 29 30. Oh, ya itu ditunggu. Sampai dihitung iklannya. Kenapa? Jangan sampai habis iklan mulai filmnya adegannya, waduh kelanjutannya enggak kelihatan, ditunggu. Kalau masih iklan satu, berani tinggal kamar mandi, berani tinggal minum. Tapi sudah banyak 10 iklan harus duduk standby, ditunggu iklannya. Berjam-jam ya. Kalau nonton TV tidak bosan, tidak mengantuk, tidak melihat jam, bisa berjam-jam. Tetapi saat firman Tuhan mudah mengantuk, mudah bosan, lalu lihat jam. Lihat jam, lihat orang lain. Dari sini puji Tuhan, tidak ada yang lihat jam, karena jamnya di belakang. Tuhan, jamnya di belakang. Kalau misalnya noleh kan ketok. Oh, yang pakai jam langsung lihat gini. Terima kasih kejujurannya. Ada juga di HP toh. Atau kalau tidak lihat kanan kiri, ya gitu kan. Gelisah enggak ya? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat dengar firman Tuhan mudah bosan, sering ngantuk, melihat jam terus, tidak fokus. Bahkan sekarang mungkin kalau tidak nonton TV, sekarang zamannya handphone. Lihat medsos, lihat reels, lihat YouTube, lihat short, itu bisa kalau Bapak Ibu Saudara cek mau jujur, tanpa sadar itu sudah berjam-jam. Berjam-jam enggak kerasa. Atau mungkin saat malam susah tidur, lihat terus. Kalau jenengan mau amati, coba sekali waktu buka short. Nanti lihat saya mulai jam berapa. Setelah selesai jangan langsung tidur, lihat dulu jamnya. Oh iya ya. Ternyata lebih lama dari waktu firman Tuhan. Atau kalau enggak berubah, puji Tuhan karena sudah dengar khotbah hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus fair. Bukan berarti salah
menonton berjam-jam, silakan. Kita butuh hiburan, monggo. Tapi kita harus bersikap fair, bersikap adil sama Tuhan. Jangan sampai kita mau menonton, menyediakan waktu, bekerja berhari-hari, berjam-jam kita kuat di depan komputer, tetapi memikirkan firman Tuhan satu jam saja kita sudah keok. Kita tahu berbeda bekerja untuk kepentingan dunia dengan bekerja untuk kepentingan Tuhan. Iblis akan bekerja, dia akan membuat kita malas, dia akan menggoda kita, dia akan membuat kita tidak suka untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu belajar firman Tuhan. Iblis akan bekerja. Karena itu sekarang iblis tidak lagi menggoda kita dengan berbagai macam dosa, tidak lagi dia pakai cara-cara yang demikian. Itu mungkin cara yang kuno, walaupun sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang dia berusaha bagaimana supaya anak Tuhan sibuk untuk kepentingan sendiri dan lupakan Tuhan. Itu saat dengan teknologi, dengan kecanggihan, dengan semua jejaring ya yang ada, maka seringkali orang bisa lupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, coba kita lihat Lukas 11 ayat 28. Dikatakan Lukas 11 ayat yang ke-28, yaitu tetapi ia berkata, ia di situ Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Mungkin begitu banyak orang di luar sana yang kelihatannya banyak sekali dengar firman Tuhan, sering dengar firman Tuhan, tetapi tidak mengalami perubahan paradigma. Pertanyaannya, apakah betul-betul memperhatikan, mendengarkan? Nah, di sini kita melihat mereka mendengarkan dan memperhatikan. Bahkan di ayat ini dikatakan penuh dengan perhatian. Sekarang ini sudah begitu canggih, Bapak Saudara. Banyak orang alasan, tidak usah bersekutu, sudah gampang lihat YouTube. Tidak usah bersekutu, tidak usah belajar Alkitab, sekarang sudah gampang, mau tanya apa saja gampang. Sudah ada teknologi AI, sudah ada ChatGPT, sudah ada Google, gampang. Lah memang teknologi itu sangat menolong, Bapak Saudara, untuk kita. Saya juga menolong saya, apalagi ini saya buat dengan kata-kata saya bilang untuk dibuatkan tulisan ini. Setelah saya membaca jurnal, apa sih, siapa yang meneliti pengaruh buruk tentang AI, lalu saya mintakan, ini AI yang buatkan, tolong poin ini dibuatkan, poin ini buatkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat begitu orang akhirnya bisa memiliki dampak yang buruk. Akhirnya karena AI malas berpikir, semuanya gampang, gak ada AI, malas berpikir. Dalam dunia pengajaran, saya juga mengajar anak SMP, sekarang malas berpikir, gampang, nanti dikerjakan itu cepat. Kenapa? Saya tahu dia gunakan AI. Dia bisa jawab, jawabannya bagus, iya, tapi dia tidak mempunyai kemampuan berpikir. Dia tidak mempunyai ketangkasan. Apalagi di dalam menghadapi masalah, dia akan melemah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan identifikasi, kemampuan analisis, kemampuan kreativitas, ini semua akan melemah. Ya, menurunnya kreativitas, tidak menghargai proses belajar, semuanya ingin cepat hasil jadi. Karena itu bisa dikumpulkan hasilnya jadi, tapi otaknya kosong. Dia enggak paham. Jawabannya benar, tapi dia sendiri kosong. Dia enggak paham. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar. Teknologi bisa menolong kita, tapi jangan andalkan teknologi sepenuhnya sehingga membuang tanggung jawab kita. Dalam hari firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Ada ayat yang lupa, kita bisa tanya mungkin. Kita bisa. Jangan sampai malas berpikir kritis. Saya melihat banyak anak-anak yang akhirnya sukar sekali untuk dapat kuat memecahkan masalah. Semuanya gampangkan AI, semua tanya semua. Bahkan saya kemarin, saya dimintai ada dua orang peneliti untuk meneliti di gereja ini, meneliti. Lalu saya minta tolong surat izin penelitian, lalu judulnya apa semua berikan. Dia wawancara sama saya. Ya, semakin mudah.
semakin mustahil. Tapi saya tanya, ini penelitian tujuannya seperti apa? Seperti apa? Lalu cuma minta data tanpa surat penelitian. Saya bilang, minta surat penelitian. Mau teliti apa di sini, saya harus tahu. Jangan sampai penelitianmu itu penelitian yang fiktif, bohong. Saya juga sudah melakukan itu. Betul-betul wawancara orang, betul-betul memberikan angket. Banyak orang, maka itu di zaman akhir teknologi canggih, banyak orang yang memiliki posisi-posisi strategi, tapi mereka sendiri tidak belajar. Hanya mau jabatannya. Saya menyampaikan demikian, minta maaf, saya tidak mempersulit. Tapi saya ajar you bertanggung jawab juga. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, kalau dokter saja tidak boleh sembarang buka praktek, tapi sekarang banyak gereja tidak belajar Alkitab, buka gereja. Penyesatan banyak terjadi. Penyesatan banyak terjadi. Banyak mungkin orang, seorang dokter, saya tidak menyapu rata semua, saya tidak mengeneralisir semua, tapi apakah dia sungguh-sungguh belajar ketika ilmu kedokteran atau tidak? Atau dia cuma ikut-ikut saja? Dia betul-betul melakukan tugasnya atau tidak? Jangan-jangan ketika mengobati orang, dia sudah punya status dokter, tapi dia tidak pernah melakukan riset-riset secara mandiri, memikirkan secara mandiri, meneliti secara mandiri, lalu kemudian mengalami secara mandiri di dalam setiap proses pengobatan tersebut, lalu memberikan obat, bukan obat. Hati-hati. Nah, sebagaimana dalam konteks gereja, bisa enggak ada orang yang malas? Ya. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memikirkan ini. Kita harus berhati-hati. Di zaman akhir dikatakan 1 Petrus 2 ayat 2 atau 2 Petrus 2 ayat 2 dikatakan zaman akhir akan banyak guru palsu, dan pengajar-pengajar sesat. Artinya apa? Mereka tidak menghidupi dan tidak mengenal kebenaran Allah. Banyak ajaran sesat. Karena itu kita harus berhati-hati. Bapak saudara kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya lihat, kita akan melihat dua video. Saya lihat video ini penggambaran dari orang yang malas berpikir, mau canggih, ya, malas berpikir. Tolong diklik videonya. Ini penggambaran. Jadi malas berpikir, pokoknya kelihatan kerja tapi tidak solutif.

bisa lihat. Ini nyapu, ada satu daun yang terjepit di batu. Yang suka scroll-scroll mesti sudah dapat video ini. Jadi bosnya lihat-lihat dengan sinis, anak buahnya kerjanya. Wah, enggak bisa disapu. Dia ambil colokan listrik. Dia ambil apa, Bu Saudara? Udah enggak apa-apa, enggak pakai suara. Ah, dia pakai itu. Apa namanya? Oh, enggak bisa juga. Apa namanya itu? Vakum. Ah, udah pada repot-repot. Beres. Udah. Kerja. Ya kerja. Ah, beres, selesai masalahnya. Bosnya sinis ya. Disapu-sapu enggak bisa. Pakai vakum juga enggak bisa. Udah ditimbun aja. Kerja, ya kerja. Video yang satunya lagi. Klik.

Bukan yang satunya. Ah, ini klik videonya. Lah. Ya, caranya Bapak Saudara kalau begini. Kamu sekarang bodoh sekali. Digergaji Bapak Saudara. Ah. Digergaji. Satu protes lagi. Kalian berdua bodoh gitu. Lah, itu dia. Jadi. Begitu caranya. Oh, gitu. Oke. Sangat solutif sekali Bapak Saudara ya. Sangat-sangat luar biasa. Walaupun ini kelihatan candaan, tetapi ini penggambaran sebenarnya. Banyak orang malas mikir, tidak mau susah. Dan ketika solusinya, solusinya solusi yang lucu sekali. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita perlu betul-betul menggunakan waktu kita, perhatian, meminta kepada Tuhan supaya kita tidak mau yang instan. Kita harus melewati proses-proses untuk memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Nah, dengan teknologi yang berkembang, memang itu sudah zamannya sekarang. Tetapi jangan sampai kita diperbudak dengan teknologi sehingga membuang kita mikir melakukannya ada. Tapi jangan semua. Kita juga dan anak-anak kita harus dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah. Dia harus kreatif, dia inovatif, dan bisa didukung oleh teknologi. Tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab. Maka karena itu seorang yang terkenal, orang yang cerdas, aku teknologi manusia, dunia akan memiliki satu generasi yang bodoh. Jadi Albert Einstein pada zamannya dia sudah melihat bahwa teknologi ini akan berkembang, tapi dia katakan aku takut pada satu hari teknologi ini akan melampaui internet.

maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah, pada akhirnya kesimpulan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, ada satu kesimpulan yang harus ada, yaitu bahwa kita mengerti firman Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Itu hal kita setiap minggu. Kita bisa membawa sesuatu, bahkan di dalam persekutuan-persekutuan, kita harus membawa sesuatu firman Tuhan. Makanya banyak orang yang di luar sana bisa berkumpul tapi tanpa firman Tuhan, itu bukan perkumpulan, itu namanya cuma sekedar arisan. Nah, maka gereja Tuhan dia harus menjunjung firman Tuhan di dalam perkumpulan. Bapak saudara bisa cek di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, setiap umat Tuhan berkumpul, mereka selalu mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, disampaikan oleh penatua, diaken, dan juga pemimpin gereja. Fokusnya itu. Dan akhirnya mereka membagi-bagikan. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula dan juga jemaat-jemaat perjanjian lama. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka itu kita harus punya tekad. Nah, untuk mengerti firman Tuhan berarti kita harus mempunyai sikap penuh perhatian. Kita rindu dan kita hormat sampai kepada akhirnya mengerti firman Tuhan. Baik saudara. Nah, memang bisa tidaknya kita atau seseorang atau jemaat bisa ngerti firman Tuhan itu banyak faktor. Yang pertama adalah pengkhotbah. Saya atau siapapun yang berkhotbah itu bisa menjadi pengaruh. Ya, ya. Pendeta haruslah orang yang bisa menolong jemaat untuk mengerti dan mendengar penuh perhatian dan mengerti firman Tuhan. Jadi saya harus berusaha, saya berdoa, saya berusaha, saya belajar, saya berusaha bagaimana mengkomunikasikan. Kadang-kadang katakan, oh, kata-katanya terlalu cepat, ngomong terlalu cepat, saya ubah. Terlalu. Kadang-kadang kalau waktu, oh, harus cepat. Jadi itu dari seorang pengajar juga, itu mempengaruhi bagaimana seseorang bisa mendengar dengan baik. Karena itu Bapak Saudara, sampai sekarang juga saya belajar. Saya beli buku, bahkan buku psikologi. Saya punya buku psikologi. Dua minggu lalu saya beli buku psikologi di mana, di Gramedia. Dijual buku di apa? Psychology of Habit. Ada 100 pertanyaan berkaitan dengan habit manusia. Saya juga belajar, saya merenungkan. Sehingga konten-konten itu adalah konten-konten yang betul-betul adalah fakta. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan dan harus mempersiapkan diri. Nah, memang kalau pengkhotbah atau orang berkhotbah semua isi lelucon, isi yang candaan semua, itu bisa membuat orang mendengar. Makanya banyak gereja undang siapa namanya itu Mongol untuk menaikkan gereja. Oh, Mongol lucu, oh bisa tertawa terbahak-bahak. Bapak saudara, bisa lucu, bisa menyenangkan, dan mereka pasti bisa mendengar, tetapi mereka pasti tidak ngerti firman Tuhan. Mereka pasti tidak ngerti firman Tuhan. Tapi banyak gereja begitu. Hati-hati, 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3-4, akan ada waktunya banyak orang yang memanggil, yaitu bukan lagi pengajar-pengajar, tetapi mereka tidak mencintai kebenaran dan mereka memanggil guru-guru yang hanya menyenangkan telinga mereka. Ini hati-hati, itu zaman akhir Bapak Saudara. Jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan akhirnya bisa terindikasi mengarah kepada sana. Kita harus bertahan, kita harus suka sama firman Tuhan, kita harus memikirkan firman Tuhan. Kita harus menjadi jemaat dan pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang selalu disampaikan kepada keluarga, kepada gereja, kepada orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tetapi memang juga sebaliknya, ya sudah ada pengkhotbah pengajar yang bagus, tetapi kadang-kadang pengajar juga tidak mampu mengambil perhatian. Saya juga belajar. Jadi bagaimana caranya mengajar yang bagus tetapi bisa mengambil perhatian? Itu tidak mudah, maka itu terus belajar. Tidak mudah Bapak Saudara. Tidak mudah, karena itu terus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor jemaat. Kalau pengajaran pengkhotbah sudah mengajar benar dan jemaat tidak rindu, berarti memang
ini masalahnya adalah memang jemaat tidak rindu pada firman Tuhan dan tidak mau berkonsentrasi. Ya, maka pengkhotbah memang bisa sukar untuk membuat jemaat mengerti, membuat jemaat mendengar kalau jemaat sendiri memang tidak mempunyai kerinduan terhadap firman Tuhan, tidak mempunyai sikap hormat, tidak mempunyai perhatian yang penuh terhadap firman Tuhan, acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Maka bagaimanapun caranya, maka biarpun khotbah pengajaran yang baik, maka itu tidak akan membuat jemaat akan bertumbuh karena jemaat sendiri. Ini sesuatu hal yang terjadi. Maka bagaimana idealnya? Harus dengan sungguh-sungguh. Ketika ibadah besok, kita tidak boleh ya bergadang, ya, atau misalnya ibadah sore, jangan sampai kita pergi melakukan hal-hal yang mungkin membuat nanti tubuh kita terlalu lelah ketika dengar firman Tuhan. Ya ngantuk, capek, akhirnya ketika dengar firman Tuhan ya bilang, ya aku kerja kok, ya padahal akhirnya mengganggu konsentrasi. Kita harus mempersiapkan diri, ya makan sebelum ke gereja. Kalau tidak biasa makan, ya tidak usah makan dulu, tidak apa-apa. Saya kemarin minggu dikatakan Pak Triyono, ya harus makan dulu kalau khotbah. Ya kalau khotbah pagi ya, nanti pas depan ini langsung kebelet, bingung Bapak Saudara. Nah, tapi habis ini langsung makan. Tapi puji Tuhan, saya diopeni sama jemaat. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi makanan mesti sudah ada, terima kasih. Ya, jadi maka itu tambah gemuk Bapak Saudara. Terima kasih. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, memang betul kita harus mempersiapkan diri. Ya, berapa kali berapa waktu saya sudah tidak lagi mempersiapkan sampai terlalu lama, terlalu malam sehingga pas pagi itu rasanya lemas. Kapan lalu sampai tidur saya cuma 1,5 jam tidur, rasanya loyo, angkat tangan aja lemas. Waktu dari Madiun itu Bapak Saudara, saya kurang tidur. Biasa juga sampai jam 2 mempersiapkan, itu bisa lemas. Maka itu saya harus atur hari Sabtu itu saya tidak boleh terganggu, saya harus fokus. Ya, selesai paling tidak jam 7 atau jam 8 sudah selesai semua, saya tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri. Lalu yang ketiga ini penting, pekerjaan Roh Kudus. Jemaat sudah bagus mungkin, khotbah sudah bagus atau bagaimanapun, itu ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu tua dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan yang dikatakan Tuhan. Tuhan membuka hati. Karena itu kita selalu minta pertolongan Tuhan. Tuhan buka hatiku Tuhan. Tuhan tolong berikan aku pengertian. Minta sama Roh Kudus. Ketika pengajaran, ketika ibadah, kita minta Roh Kudus mempersiapkan hidup saya dan Bapak Saudara supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan karena Tuhan yang memimpin kita dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan yang akan menancapkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Dia akan bekerja membuka hati kita supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan. Dan di sini katakan Lydia hatinya dibuka sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia memperhatikan dengan sungguh dan dia mengerti. Dan akhirnya dia ibadah, keluarganya semuanya bisa ibadah kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, jemaat taat. Jemaat mempunyai kerinduan terhadap firman Tuhan, diekspresikan atau diwujud nyatakan melalui penghormatan dan juga penuh perhatian. Yang kedua, yaitu jemaat itu ngerti firman Tuhan. Yang ketiga, mereka taat pada firman Tuhan. Mereka taat. Ketika mereka mendengarkan pembacaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Ezra, mereka langsung menangis di dalam ayat 10. Mereka menangis sejadi-jadinya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi mereka mendengar firman Tuhan, mereka menangis. Memang Bapak Saudara tidak salah dalam mendengar firman Tuhan. Kita bisa menangis, kita bisa sedih. Mungkin karena dosa-dosa kita, kita bisa sedih oleh karena mendengar firman Tuhan. Itu hal yang wajar. Kita sedih akhirnya, aduh Tuhan, aku orang berdosa. Petrus begitu.
tidak salah, dan itu hal yang baik. Ketika firman Tuhan itu menegur kita, maka kita bisa meresponinya dengan sikap yang sedih, menangis. Nah, jemaat pada saat itu, umat Allah pada saat itu, mereka juga merasa sudah melupakan Taurat, mereka juga merasa berdosa, sehingga mereka menangis campur dengan sedih, dengan senang. Tapi Pak, apa yang dikatakan oleh Nehemia? Jangan nangis. Nah, memang nangis kita penting, Bapak Saudara. Di dalam dosa yang mungkin kita lakukan ketika dengar firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 10 di sana dikatakan, berduka karena kehendak Allah itu benar, baik, itu akan membuat kita akan hidup seperti kehendak Allah. Jadi berduka karena kehendak Allah itu baik. Tetapi masalahnya, pada saat itu bukanlah waktu untuk menangis. Karena perintah Tuhan, mereka harus bersuka cita pada hari itu. Bukan waktunya untuk menangis. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di dalam Imamat 23, 24, ayat 40 dan Bilangan 19 ayat 1-6. Di sana mereka harus bersuka cita. Kita lihat di dalam ayat 40 aja. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Mereka harus bersukaria karena hari raya pondok daun ditetapkan oleh Tuhan, mengingatkan berkat Tuhan atas kehidupan mereka, diberkati ladangnya, diberkati keselamatan, dikeluarkan dari penjajahan bangsa Israel. Mereka harus bersukaria karena Tuhan, bersama seluruh keluarga mereka. Itu perintah Tuhan. Tapi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat juga di dalam ayat yang 10-12, di sana memang bersukaria karena itu adalah hari yang kudus, hari yang kudus, hari yang kudus. Diulang oleh Nehemia, ini hari yang kudus, ini hari yang kudus, hari yang kudus. Jangan bersuka, jangan bersedih. Dan mereka akhirnya taat. Mereka tidak lagi menangis, mereka tidak bersedih. Ayat 13, maka pergilah mereka semua orang itu untuk makan dan minum, dan membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti firman Tuhan yang diberitahukan kepada mereka. Oh, ngerti. Firman Tuhan mengatakan hari raya itu, hari yang kudus, tidak boleh nangis. Mereka langsung taat. Di sini kita bisa melihat mereka bukan tipe orang yang hidup atau membangun ketaatan dari perasaan. Mereka bisa sisihkan perasaan mereka untuk taat pada firman Tuhan. Jadi ini bukan bicara tentang perasaan. Apa yang kamu rasa? Aduh, aku sedih, tiba-tiba disuruh berhenti kok. Enggak. Mereka bisa abaikan perasaan mereka. Mereka kebelakangkan perasaan mereka. Mungkin sekarang kita bisa pahami, bisa ada perasaan-perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, dan perasaan-perasaan yang lain yang mungkin bisa menghambat kita untuk mengerti firman Tuhan, apalagi untuk taat. Kita singkirkan, kita sisihkan, karena ibadah kepada Tuhan bukan berbicara tentang perasaan, tetapi berbicara tentang ketaatan pada firman Tuhan. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Akhirnya mereka bangkit, mereka makan minum, membagi-bagikan makanan, dan berpesta ria. Karena mereka menemukan itu, Bapak Saudara, menemukan di dalam ayat Alkitab, yaitu mereka harus, ya, harus taat kepada perintah Tuhan. Ayat 15 saya bacakan, saya tidak tulis ini. Ayat 15, maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang-orang harus tinggal dalam pondok. Nah, sekarang Bapak Saudara, di dalam ayat Alkitab, mereka setelah disuruh untuk meninggalkan perasaan mereka, mereka bagikan makanan, mereka bagikan makanan kepentingan orang lain. Lalu kemudian mereka disuruh tinggal di pondok. Ayat 15, mereka harus membuat pondok. Maka didapatinya, ya, tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Jadi ketika didapati dalam kitab suci, loh, ternyata kitab suci yang disampaikan Musa, kita ini harus tinggal di pondok, bukan hanya bersuka cita, bukan hanya bagi makanan, tapi harus tinggal di pondok. Buat pondok, pondok daun. Buat pondok-pondok. Harus. Karena mereka temukan di kitab suci. Mereka ngerti dan mereka taat. Padahal kalau pikir ngapain?
Ada rumah kok Tuhan, enggak usah lah ngapain buat pondok, nanti kedinginan, apalagi ini lapangan padang gurun. Untuk apa? Sudahlah, zaman sekarang ini ya sudah zaman yang oke. Kami sudah mempunyai baju, apa punya rumah-rumah dari batu-batu yang kami bangun yang permanen. Sekarang kenapa lagi kami harus menuruti Taurat Musa yang Tuhan perintahkan harus membuat pondok-pondok? Tetapi mereka ketika mendapati ada perintah itu, mereka membuat dan mereka harus tinggal dalam pondok-pondok itu. Banyak perintah-perintah Tuhan yang mungkin kita bisa taati, yang mungkin hanya kelihatan enak-enak saja atau ringan-ringan saja. Tetapi bahkan ada perintah Tuhan yang mungkin menurut kita kelihatan konyol, kelihatan aduh kok kayaknya enggak penting lagi. Tuhan tetap tuntut taat. Dalam konteks sekarang kita melihat ini konyol. Misalnya sekarang kita misalnya sudah punya rumah yang permanen, lalu kemudian disuruh ayo tidur di padang gurun, lalu kemudian buat pondok daun. Itu konyol. Konyol dalam perspektif manusia. Seringkali banyak firman Tuhan yang diperintahkan itu bisa sepertinya bertentangan dengan hati kita. Kita melihat contoh seperti Naaman disuruh, dia adalah panglima besar, lalu kena kusta. Ketika menghadap kepada Nabi, yaitu Nabi Elia, disuruh untuk pergi mencelupkan sebanyak 7 kali dirinya di kolam sungai Yordan. Sungai Yordan terkenal kotor. Dia berkata masih ada sungai Damsik yang bersih, kenapa sungai Yordan? Tapi dia taat juga, celupkan, celupkan, celupkan, sembuh. Dia taat juga kepada Tuhan. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal yang mungkin kelihatan tidak pantas atau mungkin tidak masuk akal, tidak logis, tapi kalau itu Tuhan perintahkan, maka ketika kita mengerti firman Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita melakukannya. Apalagi itu hal-hal yang bersifat primer. Apa hal primer? Tentang berita Injil, menjadi saksi, hidup kudus, itu adalah satu hal yang primer. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Bapak saudara, banyak kita renungkan. Ada satu kisah atau saya berikan ilustrasi tentang seorang ditinggal di pegunungan, tinggal di pegunungan, lalu kemudian dia memakai senter untuk berjalan di jalan setapak. Tiba-tiba senternya habis di jam 10 malam, gelap gulita. Pada saat itu tidak ada bulan. Diajak, aduh mati lampu, tidak berani gerak. Tidak berani gerak. Sekali bergerak, posisinya gimana? Semakin banyak bergerak, dia semakin tidak tahu dia berada di posisi mana. Tapi dia tetap jalan, jalan, jalan. Akhirnya dia terperosok. Terperosok 10:30. Terperosok langsung, ketika dia terperosok di jurang, dia langsung memegang satu ranting, ya, atau akar. Dia pegang. Terus dia pegang sampai jam 11, dia berdoa, berdoa sama Tuhan. Lalu jam 12 ada suara, Tuhan tolong aku Tuhan. Lalu ada suara, anakku lepaskan tanganmu. Ini bukan suara Tuhan, dalam nama Yesus. Ini bukan suara Tuhan, lepaskan tanganku. Lalu aku minta tolong, mana suruh lepaskan tangan. Ini bukan suara Tuhan. Dia pegang terus. Jam 1 dia berdoa, Tuhan tolong, aku sudah tidak kuat, aku tidak kuat. Suara Tuhan lagi berseru, anakku lepaskan tanganmu, dalam nama Yesus. Ini bukan suara Tuhan, ini suara setan. Dia tetap pegang. Oh minta tolong ya lepas ya, jatuh, masuk jurang ya mati. Dia berdoa lagi di jam 2, dia berdoa, Tuhan tolong, benar-benar lemes, sudah tidak kuat. Dia pegang gini. Suara sama juga, anakku lepaskanlah tanganmu, lepaskanlah peganganmu, dalam nama Yesus. Tuhan sudah, kalau Tuhan tidak berbicara, aku berserah kepada Tuhan. 3 kali pada lepaskan tangan. Dia pegang terus, pegang terus. Lalu ternyata dia pegang sampai mau kelihatan petang, jam 5:30, jam 6. Bapak saudara, ternyata kaki dari tanahnya itu hanya 2 jengkal. Dia pegang terus, lihat, lo, ternyata pendek, tinggal
turun aja kan. Hidup kita, kita merasa firman Tuhan itu lucu, konyol, atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi Tuhan tuntut taat kepada Tuhan. Taat diberkati, taat dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan.

sorga, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kuatkan kami oleh Roh Kudus untuk kami boleh menjalani dalam hidup kami. Tolong biarlah Engkau sendiri yang membela setiap kami, untuk kami boleh hidup menjadi saksi Tuhan, dan biarlah kami boleh dibangun di dalam Engkau dan di dalam firman-Mu. Buang segala hal yang bukan dari Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami hamba Tuhan yang setia, anak Tuhan yang baik, untuk mau menjadi alat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, melalui kehidupan kami sebagai ibadah yang boleh kami nyatakan di tempat kami bekerja, di tempat kami bermasyarakat, di keluarga kami, bahkan juga di gereja kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat bagi jemaat Tuhan yang bergumul. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga mereka boleh melewati semua tantangan, dan biarlah mereka mendapat pertolongan, topangan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang studi, Tuhan berikan hikmat, berikan pengertian, berikan kekuatan untuk bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang kritis, yang mampu berpikir mandiri, dan mampu menjadi tuan bagi teknologi yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati mereka di dalam studi mereka, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga diberkati. Kami berdoa bagi yang liburan, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh menggunakan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami berdoa secara khusus buat anak Tasya yang akan rencana hari ini berangkat ke Vietnam. Tuhan berkati perjalanannya, sertai, lindungi dia, hindarkan dari musibah, mara bahaya, kecelakaan maut, hindarkan dari hal-hal buruk, dan dia boleh menjadi anak Tuhan yang setia di sana. Hindarkan dari segala macam hal yang bukan dari Tuhan. Tuhan tolong, biarlah yang daripada Tuhan boleh nyata dari hidupnya. Tuhan memberkati sehingga pergi pulangnya, kendaraan darat dan juga udara diberkati, selamat pilot diberkati, dan setiap penumpang semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan kami. Yang berdoa juga buat jemaat-jemaat yang mendengar melalui siaran radio juga, Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan menghampiri mereka untuk dapat hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih juga Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di gereja. Tuhan memberkati, Tuhan pakai secara luar biasa melalui talenta, melalui kemampuan dan juga bakat yang Tuhan percayakan, bahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi dan lebih lagi dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan seluruh kegiatan kami sepekan, biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita, gereja-Nya yang kudus. Setiap kita percaya diberkati Tuhan, bersama-sama mengatakan amin, amin. Silakan saat teduh, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ikut kedekes nanti bisa mencatat ke Pak Rin ya. Tuhan berkati.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Jikustik dengan 1000 tahun lamanya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 13 ya, lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pendengar masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri pagi ini. Kita hadirkan segmen musik dan juga informasi untuk mengiringi perjalanan kita semuanya di Kediri pagi. Yang tadi sudah dihadirkan juga di Pro 1 RRI Surabaya lewat Warta Pagi, ada banyak sekali informasi-informasi seputar Jawa Timur. Kemudian di Warta Berita Pro 3, ini juga tadi sudah banyak sekali dihadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual, baik dalam maupun luar negeri yang sudah diupdate kembali di akhir pekan pagi hari ini yang cerah ya untuk Anda. Dan tadi pagi juga sudah kita hadirkan kabar-kabar terkini lewat Kediri Menyapa Pagi dengan hadirnya kabar-kabar terkini melalui Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang. Dan kali ini pendengar kita akan coba update kabar-kabar terkini dan teraktual di perjalanan Kediri pagi. Kita akan update info-info seputar kabupaten maupun kota Kediri, Jawa Timur. Saya juga ingin menanyakan kabar Anda di akhir pekan kali ini, hari Minggu pagi. Ini di tentunya satu kesempatan yang luar biasa yang memang tidak bisa kita ini ya, kita lewatkan begitu saja. Ini bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang tersayang. Ini yang memang harusnya ini menjadi bagian dan penting dari perjalanan hidup kita. Mungkin bisa diimplementasikan dengan beberapa quality time begitu ya, bersama keluarga tercinta. Ini baik berekreasi, kemudian juga selain rekreasi, ini bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan santai di rumah yang bisa dioptimalkan, seperti kerja bakti, bersih-bersih rumah bareng-bareng. Ini tanpa disadari juga akan membangkitkan rasa kerjasama, rasa kompak gitu ya, kekompakan yang bisa diwujudkan, kemudian juga kerjasama yang bisa diwujudkan ini tentunya di kesempatan hari Minggu untuk hari ke-19 di bulan Juli 2026. Saya akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri pendengar yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama. Kita terus melaju, melanjutkan perjalanan di Kediri pagi ini lewat segmen musik dan juga informasi edisi spesial akhir pekan kali ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri menyapa pagi untuk edisi spesial kerpekan hari ini di agenda Minggu 19 Juli 2026. Apakah ada agenda Anda di pagi hari ini, pendengar? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana yang sudah Anda programkan begitu ya, sejak tadi-tadi pagi. Ini biasanya kalau sudah hari Minggu ini ada saja plan begitu untuk Anda yang sudah berkeluarga, baik juga mungkin untuk Anda yang masih belum berkeluarga pun juga sama. Ini mudah-mudahan menjadi hari Minggu yang cerah, tentunya membawa banyak keceriaan, membawa banyak kebahagiaan di pagi ini. Yang pasti saya akan menemani Anda yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dihadirkan program Jaminan Kesehatan Nasional ya, atau JKN, ini yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang memang bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengalaman tersebut ini contohnya datang dari Sunawan, 58 tahun, warga Kediri, yang mengaku terbantu saat putrinya Dila Puspita, 22 tahun, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka melepuh setelah mengalami kecelakaan. Menurut Sunawan, pendengar, kepesertaan JKN yang aktif membuat keluarganya dapat lebih fokus pada proses penyembuhan tanpa terbebani biaya pelayanan medis. Dan disampaikan bahwa putrinya ini mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Dan pasca kejadian, Dila ini, sang putri tercinta, sempat dibawa ke pengobatan tradisional guna menangani luka yang dideritanya. Namun kondisi kulit Dila justru memburuk setelah menjalani penanganan tersebut. Setiap orang kondisi kulitnya berbeda-beda. Dan setelah diperban dengan pengobatan tradisional, kulit dari Dila melepuh ya. Dan karena khawatir melihat kondisinya, pada akhirnya ia langsung memutuskan membawanya ke rumah sakit. Dila kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gambiran Kediri, pendengar, dan disampaikan oleh tim medis bahwa penanganan terhadap luka dan kulit yang melepuh ini akan ditangani sampai kondisinya berangsur pulih. Dan Sunawan pun mengatakan bahwa putrinya harus menjalani rawat inap selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Dan selama menjalani perawatan, Sunawan mengaku tidak mengeluarkan biaya tambahan sama sekali guna mendapatkan pelayanan medis maupun obat-obatan yang menjadi hak peserta JKN. Biaya yang dibayarkan keluarga ini hanya berasal dari permintaan naik kelas perawatan ke ruang VIP. Dan kalau untuk pengobatan dan perawatan medis, utamanya semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan tidak ada biaya tambahan sama sekali. Dan pihaknya hanya membayar selisih kamar saja karena sempat pindah ke kelas VIP. Pengalaman tersebut ini membuat Sunawan menyadari besarnya manfaat program JKN dalam membantu masyarakat menghadapi biaya pelayanan kesehatan, khususnya ketika kondisi darurat datang ini ya, tanpa diduga sebelumnya. Masih ada beberapa kabar lagi, pendengar, yang akan kita update bersama di perjalanan Kediri pagi ini. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbagi informasi kali ini mengenai pemerintah Kota Kediri Jawa Timur yang mendorong dari lulusan kampus ini untuk siap menghadapi persaingan global melalui langkah kolaborasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Disampaikan oleh Wali Kota Kediri, pendengar, Finanda Pramaswati di Kediri pada Sabtu siang kemarin ya, bahwa dunia membutuhkan pribadi yang mampu beradaptasi, kemudian berani berkolaborasi serta menjunjung tinggi kejujuran dan kepedulian. Dan ia juga percaya bahwa semua lulusan tanpa terkecuali yang ada di Universitas Kediri ini siap menjadi bagian dari solusi dan juga memberikan dampak positif dimanapun berkarya. Disampaikan oleh Rektor Universitas Kediri, pendengar, Joko Raharjo, yang mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen melahirkan lulusan yang mampu menjadi agen pembangunan dan juga pembaruan di tengah masyarakat. Pihak kampus juga menyiapkan para lulusan yang mampu bersaing di tingkat global melalui penguatan kualitas pembelajaran, kemudian peningkatan kompetensi dosen, serta perluasan kerja. Dan juga adanya beberapa sinergisitas dengan lini internasional dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Untuk mewujudkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional, pendengar, pihak kampus ini memperkuat sarana dan prasarana, kemudian kurikulum, serta kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut ini juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan akreditasi unggul. Menurutnya, pembekalan mahasiswa juga dilakukan melalui peningkatan muatan internasional dalam proses pembelajaran melalui kolaborasi dosen bersama perguruan tinggi luar negeri melalui riset bersama, kemudian pertukaran dosen dan juga pertukaran mahasiswa. Ia juga menambahkan pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, kemudian India, Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lainnya untuk melaksanakan riset bersama di bidang hukum, ekonomi, dan juga bisnis serta teknik. Disampaikan mendengar oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudancho Supriyadi Wali Songo Kediri, Heru Marwanto, bahwa pihaknya mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan fasilitas, kemudian kualitas dosen dan sumber daya manusia. Salah satu capaian yang menjadi kebanggaan adalah program studi kebidanan yang berhasil mencatatkan kelulusan uji kompetensi 100% yang menjadi salah satu keunggulan di Universitas Kediri. Ya, memang ini sudah sepantasnya ya, untuk tidak hanya di Universitas Kediri saja, tapi semua lulusan di segala perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, tentunya ini memang sudah harus siap beradaptasi dan juga memberikan dampak untuk lingkungan. Tidak hanya peduli dengan lingkungan, tetapi juga aktif berkolaborasi dan juga membangun sinergisitas dengan banyak pihak supaya yang pertama, wawasan dan juga cakrawala ini semakin terbuka, dan yang kedua, ini juga berbagai macam peluang yang ada di depan mata ini tidak akan terlewatkan begitu ya, sehingga bisa betul-betul digapai dan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pendengar, masih terus melaju dan juga melanjutkan ya perjalanan kita di Kediri pagi ini untuk edisi spesial akhir pekan kali ini, Minggu di hari ke-19 ya, tidak terasa di bulan Juli kita sudah berada di hari yang ke-19 ini. Dan tentunya mudah-mudahan di sisa hari yang ada sampai dengan nanti menjelang bulan yang paling kita tunggu-tunggu bulan Agustus begitu ya, ini juga mudah-mudahan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan baik yang akan terjadi dan akan kita jelang bersama, sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih indah lagi.

Ya baik, kita hadirkan kabar terkait dengan sebanyak 40 semifinalis yang lolos dalam pemilihan Duta Wisata Panji Galuh yang ada di Kota Kediri, pendengar, di tahun 2026 ini menjadi seleksi minat dan juga bakat di Atrium Kediri Town Square pada Sabtu kemarin, dan sebanyak 20 Panji dan 20 Galuh ini tampil habis-habisan meluapkan bakat terbaik mereka setelah sebelumnya berhasil menyisihkan sekitar 70 pendaftar melalui seleksi ketat di Balai Kota Kediri. Bagi para peserta, pendengar, panggung semifinal yang diinisiasi oleh Disbud Parpora Kota Kediri dan juga IKAH Palu ini bukan sekedar ajang tampil saja, melainkan pembuktian dari persiapan panjang dan melelahkan yang telah mereka tempuh demi merebut tiket menuju 10 pasang finalis. Dikonfirmasi oleh Kepala Disbud Parpora Kota Kediri, Bambang Priambodo, bahwa tingginya daya juang dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh para semifinalis di atas panggung patut diapresiasi. Dan aura kompetisi yang sehat namun penuh totalitas begitu terasa. Salah satu semifinalis, Panji Chris Norik, mengungkapkan bahwa ia telah menguras energi dan waktunya untuk mempersiapkan penampilannya sematang mungkin. Dan ia juga tidak ingin setengah-setengah, harapannya tentu lolos karena motivasi terbesarnya adalah bisa berkontribusinya.

intensif ini menuju malam penobatan Panji Galuh Kota Kediri 2026. Ini sejumlah tahapan termasuk karantina juga sudah pernah dilalui sebelumnya. Mendengar informasi yang baru saja hadir ke ruang dengaran ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program hari ini di Kediri Menyapa Pagi untuk edisi spesial akhir pekan hari Minggu di 19 Juli 2026 yang artinya juga tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri Pagi ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia membersamai perjalanan Kediri Pagi yang sudah kita mulai bersama pada pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan spesial untuk menyongsong Hari Anak Nasional ya, ini nanti kita akan hadirkan program spesial kembali, ada Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi akhir pekan kali ini yang akan langsung hadirkan 3 narasumber luar biasa di Studio Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pertama ada Kak Nian, ini pendongeng cilik ya. Kemudian juga ada Kak Ranisa, pembaca puisi cilik yang nanti akan didampingi oleh founder komunitas dongeng Kediri ya, yaitu ibu atau kakak ya, kakak Pradina Yeni Oktavia Rahmawati SPSI CBA yang pada siang hari ini akan kita hadirkan di perjalanan Kediri siang ini dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di tayangan spesial hari Minggu Idola Indonesia Layak Anak. Baik pendengar, saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Di hari ini ya, edisi hari Minggu 19 Juli 2026, kita masuk di segmen Idola Indonesia Layak Anak.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, hari Minggu yang ceria, semoga hari Anda pun juga penuh dengan kebahagiaan dan tentunya penuh dengan keceriaan ataupun juga agenda-agenda yang Anda persiapkan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pagi ini, pagi menjelang siang ya, kita menjepunya karena sudah masuk jam 10 ke atas ya. Untuk hari ini kita masuk di segmen Idola Indonesia Layak Anak. Untuk ayah, bunda dan juga adik-adik semuanya yang mendengarkan siaran kami pagi ini, selamat menikmati. Kemudian juga nanti boleh gabungan bersama dengan kami juga pagi ini dalam segmen Idola Indonesia Layak Anak. Nah, di studio pagi ini sudah kehadiran ada tiga narasumber kita yang akan kita ajak berbincang. Saya terlebih dahulu ingin mengenalkan ada founder komunitas Dongeng Kediri, namanya adalah Kak Dina. Ini tapi nama lengkapnya ada loh ya. Pradina Yeni Octavia Rahmawati SPSI CBA. Kak Dina, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Aska.
0: Boleh disapa juga ini untuk teman-teman Dongeng Kediri yang mungkin juga mendengarkan, Kak Dina.
2: Baik, selamat pagi teman-teman Dongeng Kediri dimanapun teman-teman berada, dan juga para sahabat pendengar RRI Kediri. Masya Allah sekali, senang sekali Mbak Aska kami bisa bergabung di sini, cuap-cuap di sini bersama adik-adik di sini dalam keadaan sehat ya tentunya ya teman-teman ya.
0: Oke, baik. Selain Kak Dina juga ada duo cilik ini ya yang hebat-hebat juga. Saya perkenalkan dulu, ada Nian. Nian ini adalah seorang pendongeng cilik. Nian, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Gimana hari ini? Adakah sesuatu yang menyenangkan di hari Minggunya?
3: Seneng.
0: Seneng aja. Seneng karena mampir ke RRI Kediri gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Satu lagi ada Ranisa. Ranisa ini adalah pembaca puisi cilik. Ranisa, selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi.
0: Aduh, ceria sekali hari ini. Masih semangat ya?
4: Iya.
0: Tadi sudah sarapan?
4: Sudah.
0: Sarapannya apa?
4: Sama tempe.
0: Sama tempe. Apalagi?
4: Sama kerupuk.
0: Eh, enak kali ya. Oke, tema kita pagi ini ya untuk ayah, bunda dan juga adik-adik semuanya adalah Dongeng Hari Anak Nasional. Saya ke Kak Dina dulu nih, tapi sebelum kita ngobrol berkaitan dengan apa sih komunitas Dongeng Kediri, kita juga tentu ingin mengetahui berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional itu diperingati setiap tanggal 23 Juli ya Kak Dina ya.
2: Benar sekali Mbak Aska.
0: Dan temanya, ini saya nyontek dulu nih, temanya adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Oke, siap. Ini kalau menurut Kak Dina, gimana sih cara kita memaknai Hari Anak Nasional Kak?
2: Betul sekali Mbak Aska, Hari Anak Nasional untuk saat ini memang lagi gencar-gencarnya disemarakkan di seluruh lini gitu ya Mbak Aska ya. Terutama bagi kami para penggiat literasi dan juga para praktisi yang bergerak di bidang anak-anak seperti itu. Karena jujur sekali saat ini ada fenomena banyak anak-anak ini yang adiksi sama gadget Mbak Aska.
0: Yeah.
2: Jadi kami ini banyak sekali para praktisi pendidikan, kemudian para praktisi anak, ini yang menggerakkan yang namanya gerakan cerita anak bergerak.
0: Gerakan cerita anak bergerak.
2: Okay. Jadi itu memang semacam ada ya read aloud seperti itu, ada juga dongeng. Nah, salah satunya nanti yang akan kami suguhkan di sini bersama adik-adik.
0: Okay. Nanti ditungguin itu ya pendengar semuanya ya. Oke. Okay. Jadi kalau untuk komunitas Dongeng Kediri ini sudah berapa lama hadir di Kediri Kak Dia?
2: Sebenarnya masih seumur jagung Mbak Aska, masih baru sekali.
0: Oh, gitu.
2: Belum ada satu tahun kami.
0: Okay,
2: cuma alhamdulillah ini effortnya dari ayah bunda yang ada di Kediri dan juga teman-teman, baik itu yang remaja maupun dari teman-teman pendongeng, itu sangat besar sekali antusiasnya untuk belajar bareng bersama kami, bertumbuh, berproses bareng bersama kami seperti itu. Jadi kalau dibilang umurnya masih sangat kecil sekali, kalau istilah balita ini kami masih toddler Mbak Aska.
0: Basecampnya di mana Kak Dina?
2: Kami basecampnya ada di Pare.
0: Oh, di Pare.
2: Ya,
0: pantesan mampirnya ke sini cepat ya tadi ya.
2: Betul sekali.
0: Sambil CMD ya hari Minggu.
2: Kami ada di Jalan Apokat, Jombangan Tertek Pare Kediri, Mbak Aska. Jadi di sana ada base camp kami, kesekretariatan kami di sana, tempat belajarnya teman-teman juga ada di sana. Karena kebetulan di kami juga ada kelas dongeng juga seperti itu.
0: Sampai dengan hari ini sudah berapa banyak anggota itu Kak Dina?
2: Kurang lebih sekitar 40-an anggota sih Kak Aska, Mbak Aska. Jadi itu memang rentang umurnya beragam seperti itu ya. Yang masuk di anggota komunitas dongeng Kediri ada anak-anak seperti itu, ada yang memang masih TK, yang memang menyukai cerita, ada yang SD. Gak hanya dongeng saja, jadi teman-teman yang ingin mengembangkan skill public speakingnya juga masuk di sana. Termasuk ini ada beberapa, ada yang MC cilik dan juga puisi bisa berkembang di sana juga. Kalau yang dewasa juga ada seperti itu.
0: Jadi tutornya dari mana tuh?
2: Kebetulan kami belajar bersama.
0: Jadi belajar bareng-bareng.
2: Belajar bareng. Saya juga termasuk salah satu fasilitatornya karena saya profesinya sebagai pendongeng, seperti jadi memfasilitasi teman-teman dan juga adik-adik yang pengen belajar dongeng itu sendiri. Selain dari saya ada juga dari teman-teman pendongeng yang lain yang saat ini memang tidak berdomisili di Kediri, tapi beliau-beliau ini insyaallah akan ikut andil untuk memberikan materi seperti itu. Gitu.
0: Kalau dulu saya taunya di Surabaya Kak Dina, ternyata di Kediri sudah ada nih ya.
2: Benar sekali. Benarnya banyak sekali Mbak Aska komunitas-komunitas dongeng. Cuman kalau dari saya pribadi berkecimpung di dunia dongeng ini semenjak COVID. Jadi semenjak pandemi itu berawal dari keresahan karena kurangnya aktivitas anak-anak, terutama di kalangan Pare Kediri yang mengajak mereka untuk berliterasi, bermain bersama, bercerita bersama. Akhirnya mulai nyemplung ke sana. Berawal dari dongeng online dulu Mbak Nia, Mbak Aska seperti itu. Terus kemudian berlanjut sampai ke dongeng offline, ke sekolah-sekolah, ke komunitas, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Hingga semakin lama kesini ini sepertinya teman-teman ini butuh untuk diwadahi seperti itu. Butuh diwadahi, akhirnya kita bentuklah wadah itu. Yang pertama otomatis tujuannya untuk silaturahmi. Jadi untuk mengumpulkan para pencerita-pencerita, penutur-penutur ini biar ada wadahnya, biar kami bisa berkembang bersama, tumbuh bersama seperti itu, Mbak.
0: Kegiatan rutinnya misalnya seminggu ada berapa hari ketemuan gathering atau mungkin juga ada agenda-agenda yang memang khusus harus dijalankan nih tiap minggunya gitu.
2: Kalau tiap minggu belum sih, Mbak Aska. Cuman kalau di kami ini memang agendanya ada kelas dongeng, kemudian ada playdate untuk adik-adik seperti itu. Ada sarasehan. Sarasehan ini memang untuk anggota komunitas, jadi nanti kita bisa ngobrol bareng seputar cerita, seputar dongeng. Karena dongeng ini sendiri kalau kita jabarkan ini banyak sekali. Beda kalau misalnya kita mendongeng untuk anak di rumah, dongeng untuk anak didik yang ada di sekolah, ataupun dongeng untuk kegiatan entertain. Itu beda sekali caranya seperti itu. Nah, nanti biasanya kita bahas di sarasehan itu. Dan yang terakhir biasanya pada saat anniversary nanti, ini agenda ke depan kita
0: tuh?
2: Kami di bulan November. Jadi hari dongeng nasional itu di bulan November. Insya Allah nanti kita agendakan di sini. Nanti ada parade dongeng, Mbak Aska.
0: Jadi dari anak-anak ini juga?
2: Betul sekali, jadi dari adik-adik dan juga dari kakak-kakak. Ya, jadi yang berproses di anggota dongeng Kediri itu sendiri tidak hanya anak-anak, tapi ada juga kakak-kakak yang di tingkat remaja dan dewasa juga. Nah, ada relawan dongeng juga nanti tampil di parade dongeng itu seperti itu di bulan November insya Allah.
0: Siap, kalau kita bicara tentang dongeng ya Kak Dina ya, karena mendongeng itu kayaknya kok susah ya kalau kita nggak belajar, dan kadang belajarnya pun juga pasti apa ya, kita harus butuh yang ahlinya mendongeng gitu loh. Kalau misalnya kita punya anak kecil nih, kita biasanya dongeng anak-anak, tapi kan nggak beda ya rasnya dengan yang benar-benar dia adalah seorang pendongeng. Itu belajarnya gimana Kak Dina?
2: Kami belajarnya itu memang ada wadah khusus sih, wadah khusus tempat belajar dongeng itu sendiri. Biasanya kami mulai dengan baca buku. Jadi sebelum mendongeng itu biasanya kami biasakan untuk membaca buku. Kita pahami dulu isinya, baru setelah itu kita ceritakan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak seperti itu. Jadi dongeng itu sendiri memang beda dengan read aloud, membaca nyaring. Kalau membaca nyaring, medianya otomatis buku seperti itu. Kita baca dengan suara yang nyaring, jelas seperti itu. Tapi kalau dongeng, kita pahami dulu isinya, kita pahami dulu alurnya, baru setelah itu kita ceritakan. Bahasanya pun gak harus sama sama pleketi-plek dengan buku.
0: Seperti itu pakai media atau mungkin boneka kah atau apa gitu juga?
2: Nah itu sendiri kalau media itu dari dongeng itu bebas ya, jadi tidak harus menggunakan boneka. Terus kalau misalnya kita mendongeng kepada anak, kita nggak harus kok pakai suara yang berbeda-beda. Seperti karena kemarin kita sempat sharing-sharing dengan para parents, ayah bunda, seperti itu, kak rasanya kok sulit sekali ya kak kita mendongeng itu kalau misalnya suara kita itu diganti-ganti seperti
0: atau misalkan menurunkan suara kucing harus gimana gitu ya.
2: Nah jadi kalau misalnya mendongeng untuk anak sendiri yang penting kita sudah dapat bondingnya, kita dongeng sama anak bisa pakai media boneka atau buku itu juga nggak apa-apa, media sederhana. Tapi biasanya kalau di dunia entertain kita biasanya pakai yang namanya puppet seperti
0: puppet itu apa?
2: boneka besar yang hari ini juga Kak Dina bawa. Mbak Aska,
0: oh, bonekanya di luar
2: enggak di sini,
0: iya. Atau bisa ditunjukin juga nih Kak Dina?
2: Boleh
0: bisa diambil Kak Dina bonekanya.
2: Boleh
0: ini kan penasaran juga ya kita, karena kita pun juga untuk ayah bunda ataupun juga adik-adik semuanya juga bisa disaksikan langsung di YouTube RRI Kediri. Jadi tidak hanya mendengarkan suara kita saja, tapi bisa melihat langsung bagaimana sih penyiar dan juga narasumber hadir di studio pagi ini. Bonekanya besar ya Kak Dina ya? Itu yang memang yang ini ya, yang biasa diajak ngobrol itu ya, apa ya namanya, punya puppet ya, betul ya tadi katanya ya. Wah, namanya siapa tuh bonekanya?
4: Lala.
0: Kenapa kok Lala namanya?
2: Jadi ini adalah media dongeng yang biasanya Kak Dina bawa ketika Kak Dina show di sekolah seperti itu. Ini dia nih namanya. Kamu namanya siapa?
4: Mas kekenalin, namaku Lala.
2: Namanya Lala Mas.
0: Oke. Itu latihannya gimana Kak Dina? Itu kan pakai suara-suara ini ya, suara apa? Tenggorokan atau apa tuh?
2: Iya.
0: Saya enggak tahu tuh ya.
2: Baik, kalau yang tipe dongeng yang Kak Dina suguhkan kali ini ini memang agak beda seperti itu. Kami ini namanya ada seni sulap suara atau ventriloquist. Jadi kami memang ada wadahnya untuk komunitas ventriloquist Indonesia ini di bawah naungannya Kak Seto seperti itu. Ada Kak Ria Enes juga yang dulu Mbak Aska mungkin pernah.
0: Iya, itu dari kecil saya sering nonton.
2: Bener
0: itu.
2: Bener sekali. Kakak tingkatnya Lala siapa namanya?
4: Iya, itu namanya Susan.
2: Namanya Susan. Lala suka ya?
4: Iya, suka banget.
2: Nah, jadi namanya Susan Kak Ria Enes, Kak Seto, kami belajar dari sana untuk menggunakan seni sulap suara. Jadi ada bedanya antara suara Kak Dina dan juga suara Lala. Suara Lala itu.
0: Oke, saya pengen ngobrol juga nih sama adik-adik cilik yang pintar juga pagi ini sudah ada di studio. Saya ke Nian dulu. Nian, sudah berapa lama gabung di Dongeng Kediri, Nian?
3: Barusan 2 bulan.
0: Dua bulan ini. Tapi sebelumnya sudah basic, sudah punya dasar atau sudah pintar ngedongeng enggak sih?
3: Kemarin pas awal ketemu sama Kak Dina pas lomba FLCKN.
0: Bulan apa itu?
3: Bulan,
0: pokoknya 2 bulan yang lalu gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, jadi masih baru banget ya Nian ini gabung di Dongeng Kediri ya?
3: Iya.
0: Sudah pernah ini enggak ikut lomba-lomba enggak Nian?
3: Kemarin mendongeng di FLCKN itu Pertama kali.
0: Itu sebelum gabung atau sesudah tadi?
3: Sebelum gabung.
0: Oh, sebelum gabung. Baru setelah itu ketemu Kak Dina di sana, akhirnya gabung sama Kak Dina di sini. Iya. Di Dongeng Kediri itu ya. Iya. Oke, di sana diajarin apa saja di Dongeng Kediri?
3: Diajarin bikin dongeng juga.
0: Oh, bikin sendiri Kak Dina?
2: Iya, benar.
0: Oh.
2: Jadi cerita yang Nian bawakan ini nanti sekali. Jadi yang Nian bawa nanti ceritanya itu adalah hasil karyanya Nian sendiri.
0: Aduh.
2: Jadi untuk
0: keren.
2: Adik-adik di tingkat SD itu kami ajarkan untuk membuat naskah dongeng sendiri. Dan ini pun otomatis naskah dongeng yang sederhana. Jadi kami bebaskan mereka untuk berfantasi. Karena mereka imajinasinya ini super keren semuanya. Seperti dan adik-adik yang di TK kemarin, jenjang TK seperti itu, mereka juga membuat naskah dongengnya sendiri.
0: Anak TK sudah bisa dibikin sendiri.
2: Betul. Wah. Cuman mereka tidak tertulis seperti adik-adik yang di SD. Ya. Jadi mereka kami bebaskan untuk bercerita. Ada yang bercerita tentang mainan kesukaan, hewan kesukaan, hewan peliharaan. Ada juga yang menceritakan makanan favorit. Jadi kalau misalnya mereka menceritakan hal yang disukai, biasanya langsung
0: explore seperti itu. Lebih enak ya, betul. Menyampaikannya lebih nyaman.
2: Betul
0: gitu ya Kak Dina ya. Oke, Nian tuh bikin dongengnya berapa lama Nian?
3: Pas kemani kemarin les dongeng di Kadina.
0: Berapa lama itu bikinnya?
3: Satu hari.
0: Satu hari sudah jadi?
3: Iya.
0: Judulnya tentang apa nih dongengnya?
3: Ninin yang tersesat.
0: Ninin yang tersesat. Tersesat ya. Ninin itu siapa tuh Ninin?
3: Ninin itu murid dari SDN Jeruk Satu. Dia pergi pengenalan lingkungan ke Bukit Teletapis, lalu tersesat di hutan.
0: Oke, gitu. Nanti kita dengarkan bersama ya untuk adik-adik dan juga ayah bunda dongengnya Nian. Saya ke Ranisa. Ranisa ini adalah pembaca puisi cilik. Sudah berapa lama gabung di dongeng Kediri, Ranisa?
5: Baru
0: itu berapa lama Kak Dina? 3 bulan. Oke. Memang dari dulu suka ini, suka puisi?
5: Suka.
0: Puisi-puisi tentang apa biasanya disuka Ranisa?
5: Aku Kartini muda.
0: Waduh, tentang ini ya, apa namanya, perjuangan Hari Kartini ya, emansipasi wanita. Cocokin nanti kalau sudah besar bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya ya. Kalau untuk hari ini nanti Ranisa mau menampilkan puisi tentang apa nih?
5: Aku Kartini muda.
0: Aku Kartini muda itu bikin sendiri?
5: Abi yang bikin.
0: Ayahnya yang bikin.
5: Iya.
0: Tapi ini Ranisa juga ikut bikin enggak?
5: Enggak
0: apa-apa. Tapi nanti ketika membaca pasti keren ya Ranisa ya. Nanti kita tunggu juga ya. Dan juga untuk ayah bunda ataupun juga adik-adik semuanya di Idola Indonesia Layak Anak, terus pantau siaran kami pendengar pagi ini, karena nanti Nian dan juga Ranisa akan menampilkan dongeng dan puisi yang tentu bisa Anda dengarkan ataupun juga Anda saksikan langsung di YouTube RRI Kediri pagi hari ini. Boleh juga untuk ayah bunda ataupun juga adik-adik bisa bergabung bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550. Kalau mau tanya-tanya langsung sama Nian, sama Ranisa ataupun juga sama Kak Dina, mungkin ada yang sudah pengen gabung sama dongeng Kediri nih gitu ya Kak Dina ya, boleh ya?
6: Boleh.
0: Oke, siap. Untuk Anda semuanya pendengar pagi ini terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri, Idola Indonesia Layak Anak.

0: Terima kasih, kita kembali lagi mendengarkan Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Kak Dina, Pradina Yeni Octavia Ramamati SPSC CBA, founder komunitas Dongeng Kediri, dan juga Nian, si pendongeng cilik, dan juga ada Ranisa, si pembaca puisi cilik. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang apa sih itu komunitas Dongeng Kediri, kemudian berkaitan dengan Nian yang baru bergabung juga, Ranisa juga sama baru bergabung juga ya di Dongeng Kediri ini. Nah, kali ini ada yang mau tampil ini pendengar semuanya ya, Bu dan juga adik-adik yang mendengarkan siaran kami. Nian mau membawakan dongeng. Judulnya apa, Nian?
1: Ninin yang tersesat.
0: Ninin yang tersesat. Nah, silakan Nian, tampilkan yang terbaik. Kita kasih Nian waktu untuk Nian pagi ini, silakan Nian.
1: Teman-teman, mendengar RRI, sepertinya ada suara minta tolong. Kira-kira siapa ya? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nian Febi Syafira. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Ninin yang Tersesat. Buah mangga jatuh di taman.
2: Cakep.
1: Ditangkap monyet sambil melompat.
2: Cakep.
1: Duduk manis wahai teman-teman. Mari dengar kisah Ninin yang tersesat. Pagi hari itu SDN Jeruk 1 mengadakan pengenalan lingkungan ke Bukit Teletubbies. Kemudian siswa-siswi pun berkumpul. Ibu guru langsung membagi kelompok. Ada kelompok nanas, apel, melon, mangga, dan stroberi. Mereka pun berangkat dengan bis sekolah. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba ke Bukit Teletubbies. Mereka langsung membentuk kelompok yang sudah disiapkan oleh ibu guru tadi. Saat di tengah jalan, tiba-tiba Ninin bingung. Teman-teman, teman-teman, teman-temanku di mana? Apakah aku tersesat? Jika aku memang tersesat, aku harus mencari teman-temanku. Ninin pun berjalan untuk mencari teman-temannya. Hingga tidak sadar, ia malah masuk ke hutan. Ia bertemu dengan banyak sekali hewan. Salah satunya Kancil. Kancil berpesan,
3: "Hei, kamu anak manusia, kamu pasti ingin jalan pulang kan? Kamu lurus saja,"
1: ucap Kancil. Ninin pun berjalan lurus.
3: Sudah 2 jam aku berjalan, tapi tidak kunjung menemukan jalan keluar. Bagaimana ini? Istirahat dulu aja deh.
1: Ninin pun beristirahat sejenak.
3: Apa itu? Singa! Tolong! Tolong, aku dikejar singa! Lari kemana? Di sini hutan, di sana hutan!
4: Wah, Nini! Siapa kamu? Kamu anak manusia ya?
3: Jangan makan aku, Pak Singa! Jangan makan aku!
4: Aku tidak akan memakanmu. Aku adalah singa yang baik.
3: Baiklah, perkenalkan, namaku Ninin Ulala.
4: Senang bertemu denganmu, namaku Pak Sing Sing.
3: Baiklah, Pak Sing Sing.
4: Tapi sebelum itu, bagaimana kau bisa masuk ke hutan rimba ini?
3: Tadi saat aku sedang asyik bermain, tiba-tiba aku tersesat. Aku kehilangan teman-temanku, Pak Sing Sing.
1: Karena Pak Sing Sing merasa kasihan, Pak Sing Sing pun menawari Ninin untuk mengantarkan dia pulang.
4: Bagaimana jika kau aku antarkan pulang? Naiklah ke punggungku.
1: Saat Ninin naik, tiba-tiba terdengar suara, "Ninin! Ninin! Ninin!"
3: Itu sepertinya suara teman-temanku, Pak Sing Sing. Kau harus segera pergi. Jika teman-temanku tahu Anda, teman-temanku pasti akan takut.
4: Baiklah, Ninin. Jangan lupakan aku, Pak Sing Sing. Sering-sering mampir ke hutan Lestari ya, Ninin.
1: Ninin pun bertemu kembali dengan teman-temannya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ninian keren banget, Ninian. Itu kalau belajarnya berapa lama tuh belajarnya?
1: Satu hari kemarin tanggal 17 tag video ini.
0: Oke, jadi satu hari itu bikin naskahnya sama latihan juga?
1: Iya.
0: Waduh, keren banget. Berarti sudah menekuni dunia dongeng itu berapa lama, Nian? Sebelum gabung di komunitas ini juga?
1: Barusan pas lomba FL3N
0: itu. Baru pertama kali lomba?
1: Iya.
0: Dapat juara?
1: Iya.
0: Waduh, keren banget. Jadi pertama kali lomba, sudah mau tampil, sudah pede, ternyata dapat juara juga. Keren banget. Semoga sukses nanti, Nian, ya.
1: Amin, terima kasih doanya.
0: Oke, kalau tadi ada Nian, sekarang ada Ranisa. Ranisa deg-degan ya kayaknya, Ranisa ya. Sudah siap belum, Ranisa? Mic-nya agak di bawahin mungkin kali ya, Mbak ya.
2: Sudah.
0: Judulnya tadi apa judulnya?
2: Aku Kartini Muda.
0: Aku Kartini Muda. Oke, silakan Ranisa. Sebentar, mic-nya agak ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ranisa. Hari ini saya akan membacakan puisi dengan judul Aku Kartini Muda, karya Rendra Handi Abdillah. Pagi ini di atas meja kamarku, buku yang aku peroleh dari ibu masih terbuka lebar. Dia tak henti menyapaku, menyapa mata kecilku ini untuk terus belajar. Buku itu bercerita tentang pahlawan wanita, pahlawan yang sangat aku sukai, pahlawan yang membawaku bisa menjadi wanita masa kini. Kata ibu, dia adalah cahaya dalam gelapnya malam. Tapi kataku, dia adalah orang yang sudah membuatku tidak berwajah muram. Dari buku aku tahu, ternyata mimpinya dan mimpiku itu sama. Aku ingin jadi kebanggaan orang tua. Aku ingin setiap orang bahagia. Aku ingin jadi pemimpin yang baik untuk masa depan bangsa. Aku perempuan, aku bisa berkarya. Aku ingin jadi Kartini Muda.
0: Keren Ranisa. Kemarin belajarnya berapa lama tuh?
2: Cuman
0: ya.
2: Satu mingguan.
0: Itu yang ngajarin siapa? Intonasinya, cara bacanya.
2: Umi,
0: aduh, ini kebetulan memang Ranisa ini adalah anaknya dari Kak Dina. Ya, Kak Dina ya.
5: Betul.
0: Dia diajarin langsung sama foundernya Ranisa ya. Sudah sama si ahlinya gitu ya. Gimana? Tapi Ranisa biasanya ini enggak sih Kak Dina, apa namanya, bikin-bikin puisi juga sendiri kah atau memang dibantu sama orang tua?
5: Masih dibantu. Kalau untuk bikin puisinya memang masih kami bantu. Cuman untuk membacakan itu memang dari dia sendiri. Karena memang dia ini kami lihat ada bakat ke arah sana. Jadi tidak hanya puisi, ada dongeng juga. Yang kebetulan kemarin sempat ikut eventnya. Jadi untuk event-event public speaking ini memang kami arahkan ke sana. Seperti itu.
0: Kalau Ranisa sudah pernah ikut lomba apa saja?
2: Lomba mendongeng, lomba mewarnai, sama MC, sama puisi.
0: Aduh, jadi MC, jadi nanti ngalahin Kak Aska gimana dong? Boleh gak sih spill sedikit gitu Kak Dina, MC-nya tuh gimana gitu?
6: Boleh.
0: Saya penasaran loh sama suaranya Ranisa.
6: Boleh.
0: Dikit aja. Contohnya gimana?
6: Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada sarapan semua kan?
0: Belum.
6: Nah, coba saya cek dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, ternyata semuanya sudah sarapan nih. Jalan di taman bertemu Rosa.
5: Cakep.
6: Ada Bu Lili dan Bu Nawa.
5: Cakep.
6: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ranisa, MC cilik sahabat kita semua.
0: Oke, keren banget sih Ranisa. Aduh, ini kayaknya semuanya dari ayah ibunya ya nurun kayaknya bakat-bakatnya gitu ya. Kak Dina, untuk mengasah bakat-bakat anak-anak ini kedepannya itu gimana sih? Ada program-program khusus untuk mungkin pengembangan pelatihan atau gimana?
5: Baik, jadi kalau di kami sendiri memang ada rutin kami adakan kelas dongeng. Ini kemarin untuk program liburan kami ada yang namanya kelas holiday untuk dongeng itu sendiri.
0: Full 2 minggu?
5: Satu minggu ke Aska. Jadi di sana memang kami ajarkan, memang kami ajak bermain dulu karena adik-adik ini memang belajarnya melewati proses bermain gitu ya. Jadi kami ajak untuk bermain dulu, ada bermain outdoor seperti itu. Terus kemudian kita ajari juga untuk berekspresi. Jadi adik-adik ini kemarin kita latih untuk ekspresi. Ada ekspresi apa aja teman-teman? Ekspresi marah, apa aja Nian? Ekspresi sedih dan lain bahagia seperti itu, takut. Nah, selain itu kita juga ajari mereka di hari ketiga itu intonasi, artikulasi seperti itu. Baru hari keempat ada cara untuk membuat dongeng atau cerita sederhana. Okay. Itu memang kami ajarkan di program holiday kemarin. Jadi teman-teman ini sudah belajar di sana, termasuk Nian dan Ranisa ini kemarin juga ikut. Dan di akhir itu, hari terakhir, kita adakan mini parade dongeng ke Aska. Jadi itu nanti dilihat oleh parents, ayah bunda, kami undang jadi satu untuk melihat penampilan anaknya. Dan dari situ ternyata banyak di antara ayah bunda ini kaget, Mbak Aska.
0: Oh, ternyata anak saya.
5: Kak, kok bisa ya yang kelihatannya dia ini pendiam di rumah, introvert, ternyata dia bisa loh bercerita segini banyaknya. Nah, jadi lucu-lucu Kak Aska. Jadi ada sisi-sisi yang tidak terlihat di rumah akhirnya muncul pada saat dia tampil cerita itu. Nah, itu yang waktu di kelas holiday singkat itu kemarin kelas. Tapi di saat ini kita juga lagi open kelas kelas reguler untuk teman-teman yang pengen ikutan juga bisa, seperti kelas dongeng reguler dan juga intensif. Biasanya kalau intensif itu adalah kelas untuk mempersiapkan untuk lomba ataupun untuk privat belajar dongeng itu bisa seperti itu.
0: Kalau yang kelas, kalau mau gabung itu caranya gimana Kak Dina?
5: Boleh nanti bisa langsung menuju ke Instagram kami, ke Dongeng Kediri seperti itu. Untuk gabung kelasnya bisa, nanti bisa langsung DM ke kami seperti Instagram di Instagram ya. Dongeng Kediri atau ke Instagram saya juga bisa @pradinavia seperti
0: Oke,
5: itu.
0: Oke, siap. Tapi kalau nanti untuk hari nasional ini ada kegiatan khusus enggak sih Kak Dina?
5: Kalau saat ini belum. Jadi salah satu kegiatan khususnya kalau di kami ini masih internal, kemarin kami adakan cerita anak bergerak itu sendiri, Mbak Aska. Jadi membuat dongeng. Jadi adik-adik ini kami challenge untuk membuat dongeng selama durasinya kemarin satu minggu ya Nian ya. Jadi untuk mempersiapkan, jadi sebelum tampil ke sini ini kami ada challenge dulu buat anggota kami. Jadi nanti dipilih dari dongeng terbaik akan kami ajak untuk siaran di RRI ini.
0: Oh gitu.
5: Betul.
0: Jadi
5: sekali
0: ada seleksi ya kemarin.
5: Betul sekali. Salah satunya ini Nian ini, Mbak.
0: Okay,
5: jadi kenapa kami buat program cerita anak bergerak itu, jadi biar sekalian membumi luaskan dongeng itu minimal ke orang terdekat dulu. Di lingkungan terdekat kita, teman kita, baik itu di lingkungan sekolah ataupun tetangga kita, ternyata ini loh ada teman-teman kita itu yang bisa bercerita, bisa mendongeng, dan ternyata dunia dongeng itu enak loh. Bahkan kalau misalnya kita bisa berprestasi di sana, ini juga bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Bahkan sekarang banyak juga diminati sebagai profesi dongeng itu sendiri, seperti itu.
0: Okay,
5: Mbak Aska.
0: Kalau Nian, cita-citanya jadi apa Nian? Jadi pendongeng jangan-jangan nanti?
6: Dongeng sama dokter.
0: Wah, keren. Kalau Ranisa apa cita-citanya Ranisa?
2: Dokter.
0: Dokter juga. Sama apa? MC?
2: MC
0: juga, semuanya diambil lah pokoknya Ranisa ya. Oke, Kadina, karena kita sudah di penghujung perbincangan di pagi hari ini, sebagai penutupnya harapan kedepannya ataupun juga pesan-pesan kepada ayah bunda yang sedang mendengarkan siaran kami pagi ini.
5: Harapan untuk kedepan, semoga kita semua sebagai ayah bunda, orang-orang yang peduli terhadap anak-anak, lebih aware lagi terhadap cerita-cerita anak khususnya ya. Jadi monggo nanti bisa kita biasakan minimal 15 menit di rumah untuk membacakan buku cerita ke anak. Terlebih lagi syukur-syukur kita bisa bercerita kepada anak dongeng sebelum tidur, karena itu memang sangat bagus sekali untuk perkembangan kognitif mereka. Apalagi sebelum tidur kita biasakan cerita sebelum tidur, saya yakin itu akan ngena di alam bawah sadarnya mereka. Seperti itu sih. Jadi semoga lebih terbiasa lagi untuk bercerita kepada anak kita terlebih dahulu, seperti itu, baru ke kalangan luas.
0: Siap. Terima kasih Kak Dina sudah mampir ke Kadina juga Nian dan juga Ranisa. Semoga sukses selalu nanti ke depannya ya.
5: Amin, amin.
0: Dan juga terima kasih untuk ayah bunda ataupun juga adik-adik yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini dalam Idola Indonesia Layak Anak.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tambahan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Lebelu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Lebelu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham meletakkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Lebelu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: gol jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Unai Mokhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya. Tentu siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik juga. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Wars, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Basar Sekulik.

0: utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal tes luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden, kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional.

0: Indonesia.
1: Waktu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang berbeda medan seperti ini, Semarang seperti ini, Bandung seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan.

0: kamu itu suatu tantangan buat saya. Karena itu sukses ya. Harus jadi juara juara. Di Medan juga kita. Tapi kan kita kalau menghasilkan kita nggak tahu. Itu milik Tuhan. Tapi yang kerja kita nggak mau, rugi. Almost ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pasti, pemain, dan sebagainya. Jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang tidak sombong kemarin. Oh itu kan ya.
1: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

Timnas Voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan serve.

2017 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Selamat siang, sugeng siang para pamit hangat sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Siang hari ini saya Aska Ariska menemani panjenengan semuanya di sekoci sampai nanti jam 1 siang dengan sajian lagu-lagu keroncong dan juga lagu-lagu campur sari. Monggo para pamit hangat bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354 310 1108.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Saya terima dulu yang sudah gabungan di line telepon ya. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari ini dengan
1: Sugeng siang, Baskar.
0: Jelek dul toh.
1: Di kota no.
0: Oh, alah jelek dul di Kediri kota. Gimana kabar, lek dul?
1: Kangu mboten panggil ya.
0: Enggih, makane kok tiba-tiba lali aku yo. Lek dul sehat je?
1: Alhamdulillah. Keluar sakit, keluar sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Lek dul mau minta lagu dari siapa?
1: Ini Lidul minta lagunya Dimas Tejo, Blitar.
0: Judulnya Blitar. Ente, Dimas Tejo Blitar. Salami monggo.
1: Kang Kawentar.
0: Ente, tapi kalau tidak salah ini ada versinya yang Waljinah ya Blitar ini.
1: Ribon.
0: Ada yang versinya Waljinah kalau tidak salah.
1: Blitar itu.
0: Mm-mm.
1: Dimas Tejo kapan tuh disetelin?
0: Oh ngeten, njenengan sak tak ceke dulu nggih Pak ya. Salame monggo.
1: Nggih, salame buat Mbah Kong Ugeng yang ada di Blitar juga dan semua yang ada di Blitar, Tolong Agung, Yang Purbo, Pak Mariono, Kong Slamet. Ada Kong Bani, Pak Sukardi, Pak Tarji. Kediri kota ada Pak Agus, ada Adianto, ada Pak Munoto. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci.
0: Sugeng
1: siang, sugeng midang ateken sinambilayah layah.
0: Nggih, pada sembahan lidul ya.
1: Ada nggih, mboten?
0: Ada, tapi ini versinya Dimas Tejo kok pas acara mantenan sih, enggak bisa saya putar itu kalau yang enggak official nih.
1: Gugur gunung.
0: Sinten niki, versinya siapa saja?
1: Oh, Niko saja.
0: Oh, jih, siap. Kinarto Sabdo nggih wonten.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Oke, siap. Terus sembah nuwun juga, Lidul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan yang versinya Kinarto Sabdo nggih, Lidul. Jadi kalau lagu-lagunya biasanya kan kalau kita lihat itu ada lagu-lagu yang campur sari atau keroncong yang live kayak acara-acara apa namanya ngunduh mantu. Nah itu gak bisa saya putarkan loh ya. Jadi kalau yang ada officialnya monggo gak apa-apa, nanti pasti kita putarkan ya. Ada juga ini Pak Bani. Pak Bani selamat siang. Halo Pak Bani. Oh sebentar. Nah ini sudah tersambung Pak Bani.
2: Sugih ya.
0: Sekoci
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pak Bani mau diputarkan lagunya siapa?
2: Demes Saking Intang ke Dewi Saipong.
0: Gemes dari Mbak Intan Caca toh?
2: Iya, monggo Intan Caca, monggo Intan Kadewi, monggo.
0: Intan Kadewi, sebentar. Saya cari
2: Jaipong.
0: Judulnya Jaipong apa Gemes?
2: Gemes.
0: Judulnya Gemes. Gemes. Sik tak cari Ela kok yeah. Tidak ketemu ya Pak ya?
2: Ya, yeah, saking sinten mawon monggo.
0: ini kalau tidak ada mau diputarkan lagu yang lain apa mboten?
2: Ya, yeah, monggo pun monggo kerso.
0: Nggih. Ngapunten nggih Pak, lagunya kok saya belum ketemu ini yang Gemes dari versinya Mbak Intan ini ya.
2: Nggih, mboten napa-napa, matur suwun sanget kali Mbak Askar.
0: Salamin nggih Pak Bani. Amin. Amin matur sembah nuwun jenengan juga. Salamnya monggo Pak.
2: Salam kagum ibu-ibu segede nggih. Ibu Lili, Ibu Eti, Ibu Itri, Mawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rayu dan sedaya kemawon pamit dangen Campur Sari RRI Kediri.
0: Nggih, siap.
2: Matur sembah nuwun wekaripun.
0: Sami-sami Pak Bani, sugeng siang.
3: Ada juga Mas Putra Putu. Mas Putra Putu, selamat siang.
4: Sekati Senandung Keroncong dan Campur Sari.
3: Senandung Keroncong dan Campur Sari.
4: Assalamualaikum Dinda Rika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanda.
4: Gimana punya kabar?
3: Kabarnya api pol. Jadi ngantus bunti.
4: Awalnya
3: Iya benar-benar. Ini memang musimnya bedideng ya. Jadi pagi itu masih dingin. Jam 8 itu masih dingin. Padahal biasanya wis panas ya Pak ya. Saiki adem banget nih.
4: Apa angin Agustus ini sudah mulai ya?
3: Ngatain angin Agustus ya, keterang angin Agustus malah adem.
4: Aku mau tanya pagi-pagi yang menang mana Mas? Enggak.
3: Napa?
4: Inggris sama Perancis.
3: Inggris sama Perancis yang menang Inggris.
4: Berapa skornya?
3: 4-6 kalau tidak salah ya.
4: 4-6 ya. Berarti aku ketiduran yang satunya itu berarti.
3: Nanti malam ada Spanyol Argentina iki.
4: Jam berapa? Jam 5?
3: Jam 2 nanti pagi jam 2.
4: Selalu nonton jago utama
3: ya. Jago utama. Iyalah ya harus nonton terus. Oke, siap. Lagunya apa nih, Mas?
4: Lagunya ini baca gemes.
3: Gemes saya enggak ketemu loh tadi Pak Bani request gemes saya kok enggak ketemu ya.
4: Gemes itu kalau enggak salah Sundari apa ada kalau itu Campur Sarinya.
3: Adanya yang mana ya? Oh ada Mbak Intan Kadewi ya? Iya benar-benar ada
4: betul,
3: ada.
4: Iya
3: sal. Saya habis salah baca ini benar-benar ada Mbak Intan Kadewi.
4: Bapak Bani tadi. Pak Sedoko.
3: Iya.
4: Dilanjut nanti di acara rendang aja.
3: Siap, Mas Bandung nih Mas Bu.
4: Semoga menang 2-0 aja.
3: Oke, deh siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sekoci. Halo Sekoci. Iya, terputus ya nih di ujung telepon ya. Ya, saya putarkan lagi lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita ya siang hari ini. Yang belum bergabung monggo silakan ya. Anda masih ada waktu siang ini sampai jam 1 siang untuk Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

baru saja saya hadirkan untuk Anda pendengar. Tadi ini requestnya Pak Mariono ya di Tulungagung. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Yang Borbole, Dul, Pak Agus, Pak Sukianto, dan semua pendengar RRI Kediri. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung. Dan pendengar tuntas sudah saya menemani Anda semuanya di Sekoci, Senandung Keronjong, dan Jamborsari. Tapi pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya sampai nanti jam 3 sore. Kita bertemu kembali nanti ya di Rendang hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request lagu dangdut.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Balai Pemasaran Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar sekolah di Kabupaten Kediri

0: mencatat kekurangan 1.000 murid. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah KPN Diri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare KPN Diri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut, yang mana jumlah dataran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum davotiknya cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada 11 lembaga, yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan KPN Diri Muhammad Muksi menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah KPN Diri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
3: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000, ya 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Pelemahan 2, Purwasi.
1: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Laten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
0: MPLS ramah di Kabupaten Kediri berkuat untuk mencegah perundungan di tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan Anne Kusuma.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Kediri dimanfaatkan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten Kediri, Dr. Nurulan Andadari, menjelaskan bahwa MPLS ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang bebas dari aksi perundungan.
5: Sebetulnya memang kalau kita boleh melihat dari masa ke masa, bullying ini kan sebetulnya selalu ada, gitu ya. Nah, sehingga di satu sisi memang bagaimana kita memperkuat anak-anak ini sehingga apapun yang mungkin akan menjadi hantaman mereka ini, mereka cukup tough gitu ya, mereka untuk bangun. Dan itu salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik mulai dari rumah. Kadang-kadang memang pelaku bullying ini bisa-bisa menjadi korban bullying di rumahnya sendiri, yang mungkin kadang kita sebagai orang tua juga tidak sadar gitu. Sehingga monggo kita menjadi orang tua dan keluarga yang ramah dan mau mendengarkan anak-anak sehingga mereka juga tidak jadi pelaku.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Muhsin, dalam hal ini turut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memang menjadi salah satu fokus utama selama pelaksanaan MPLS kali ini. Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga menanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan juga menyayangi di lingkungan sekolah.
3: Kita ada tim pencegahan ya, bullying di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tentu kita selama ini selalu memberikan arahan kepada sekolah ya, agar bullying ini benar-benar dicegah ya, dengan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. Targetnya zero bullying ya, di semua sekolah tidak ada bullying.
4: Melalui pelaksanaan MPLS ramah, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh satuan pendidikan mampu untuk membentuk lingkungan pelajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, memperkuat karakter, dan juga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Pengrajin tenun ikat Kota Kediri menambah inovasi dan perluasan pasar global. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology Taiwan kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
6: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke pasar global.
1: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntech Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
7: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar sebenarnya. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
1: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di Pesterambun, di Sepertabun, Kabupaten Kediri, petakan lawan lahan rawan dan perkuat mitigasi bencana bersama lintas sektor. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, di Sepertabun telah melakukan berbagai langkah antisipatif, diantaranya melakukan percepatan masa tanam, pembangunan jaringan pipanisasi, pembuatan sumur bor, serta pembangunan embung sebagai sumber cadangan air bagi lahan pertanian.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kabar terakhir, pendengar, lestarikan tradisi Jombang gelar ruatan masal. Selengkapnya disampaikan Santia.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu sukses menggelar kegiatan budaya ruatan masal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan masal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulu, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Selamat siang pendengar rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Kembali lagi dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya hingga nanti jam 3 sore di rendang. Siang hari ini di Pare agak redup ya, enggak yang panas pol tapi juga agak gerah tapi ada ademnya, itu gimana ya? Oke, semoga cuacanya bersahabat ya, dan semoga agenda-agenda Anda di hari Minggu ini bisa menyenangkan dan bisa terlaksana semua kegiatannya dengan baik dan juga lancar. Mungkin juga di antara Anda ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga ya, sambil jalan-jalan sambil dengerin RRI Kediri dong, sambil santai-santai di rumah sambil dengerin suaranya Mbak Aska gitu ya. Atau yang lagi kerja, tetap semangat. Kayak saya tetap semangat meskipun minggu-minggu kerja gitu loh. Yang lain liburan, saya kerja. Yang lain kerja, saya libur. Kebalik ya. Untuk semuanya pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut. Uwena tenan. Aduh, beda lagi ini sekarang. Saya hampanya kok uwena tenan ya. Sedap, gurih, uwena apa? Sudah ganti bahasa. Lah iya, tiba-tiba kok kepikiran uwena apa toh? Monggo Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Enak pol. Saya terima terlebih dahulu pendengar pertama kita ada Pak Setioko. Pak Setioko, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Pak Setioko, lagunya apa?
1: Apa ya lagunya?
0: Kalau
1: Bang Haji, lagu boleh ya, Mbak ya?
0: Kalau Bang Haji Roma tadi saya sudah muter loh di awal.
1: Loh.
0: Iya, tadi muter. Saya sudah muter lagunya Do Mi Sol.
1: Oh, atas iya. Saya minta lagu apa
0: lagu
1: ini?
0: Lagu yang lain toh kan banyak dangdutnya. Coba apa kira-kira? Apa, Pak?
1: Perbedaan tapi yang koplo.
0: Perbedaan. Sebentar, ya, tak cari ini dulu. Salami dulu nggih, monggo.
1: Ya, salam untuk Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet. Terus juga Pak Monoto, Pak Purpa Purpa si BBNI, Pak Rahmat, Pak Zainal. Terus ada juga Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Etik, Putri, Bu Sita. Terus Mbak Vina-Vina, Bu Farida, ya, dan semuanya.
0: Oke, okay. Pak, ini kan lagunya perbedaan kok saya belum ketemu ya yang cover dangdutnya.
1: Sering minta itu ya.
0: Oh,
1: kalau nggak ada ya.
0: Nyanyinya siapa itu?
1: Ya, yang koplo.
0: Nyanyinya siapa? Saya cari kok nggak ada ini yang perbedaannya.
1: Ya itu adalah harga diri aja.
0: Harga diri, tak carinya dulu. Harga diri yang dangdutnya, oh ada, ini ada.
1: Ada yang kan?
0: Ini dangdut koplonya ada, nanti saya putarkan.
1: Iya, ada koplo.
0: Oke, siap. Ditunggu deh lagu depan.
1: Oke, kita cadar.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Sedep guri enak pol.
0: Sedep guri enak pol. Eyang Purba di Tulungagung.
2: Betul sekali Mas, alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Eyang?
2: Alhamdulillah sehat Mas, saya juga sehat.
0: Saya juga sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya dan nanti lagunya Mbak sekarang ya.
0: Nanti lagunya apa?
2: Lagunya dari Gary aja. Setia selamanya.
0: Mas Gary, setia untuk selamanya ya. Oke, nanti iya, tak putarkan. Salamnya monggo.
2: Salamnya Pak Ngikut. Pak Sia Ketadiala. Sudah komplit saya kira.
0: Oke, Nji, siap.
2: Kita aja sama terus.
0: Sami-sami yang purba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Bani. Pak Bani, selamat siang.
3: Selamat siang. Rendang regui dandut sedap gurih
0: enak pol. Lagunya minta apa ini Pak Bani?
3: Lagunya jangan ada mentan di antara kita dari Mbak Inul.
0: Jangan ada mantan di antara kita. Oh, Mbak Inul Daratista. Tak putarkan nanti, siap. Nanti saya putarkan ya. Salamnya monggo Pak.
3: Ye, salam kagem Pak Sugeng, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Mariono, Letro, Yang Purbo, Pak Jainal, Mpredi, Pak Tarji, Putra Tudu, dan semuanya pendengar
0: siap. RR. Terima Matur kasih Pak Bani. Sami-sami Bapak. Yang lainnya juga boleh bergabung ya. Kita masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore di Rendang Request Dangdut. Sedap gurih enak pol.

Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap kuri, oh enak po. Ada Pak Mariono di Karangwaru Tulungagung ya, minta diputarkan lagunya Aku Pelulayang Kangen, versinya Mbak Sita Arsinta. Salam buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Terima kasih. Saya ucapkan juga selamat siang untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami siang hari ini. Selamat mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap kuri uinapol. Yang lagi di mobile, lagi mobile ya, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Atau bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Saya senggol-senggol ini yang belum bergabung, biasanya Pak Selamat di Tulungagung, kemudian Mama Wanda, Pak Agus, Pak Munoto, siapa lagi ya? Bu Eti di Penajam Pasir Utara, kemudian Pak Zainal, Pak Tarji, monggo.

0: rendang enaknya juga kalau disambi makem rendang. Kebetulan siang ini saya lagi makan nasi padang, lauknya pakai rendang, wajan cocok sekali. Kalau Anda menunya apa hari ini? Atau jangan-jangan sama-sama makan rendang ini Mbak Aska? Lah kok cocok ya? Saya geser ke line telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang sedap, gurih, enak pol.
0: Sedap, gurih, enak pol. Dengan siapa di mana?
1: Mas Obet Tulungagung.
0: Mas Taufik?
1: Obet.
0: Mas Obet ya, Mas Obet di Tulungagung. Tulungagungnya mana toh Mas Obet?
1: Kedung Waru.
0: Oh, nje. Mas Obet.
1: Enggak tahu Kedung Waru.
0: Tahu, Kedung Waru yo luas sing endine kan ndak roh aku sing endi iki. Pokok Kedung Waru ngono ya.
1: Kedung Waru itu lapang Rejo Agung
0: lho, Mbak. Oh, nje lek niku ngelong ngertos mendina tak liwati lek kuwi, Mas.
1: Kene Mas kamu mesti kok lewat.
0: Kan kalau daleme Tulungagung, Mas.
1: Tulungagungnya mana?
0: Pokoknya Tulungagung ae aku lah ya. Mas Obet lagune napa, Mas?
1: Dini Kurnia.
0: Dini Kurnia apa?
1: Ciri-cirine wong NU.
0: Ciri-cirine wong NU. Ini adanya persnya Mbak Norma ini.
1: Tapi judulnya sama.
0: Sama, ciri-cirine wong NU.
1: Ya wis
0: masuk. Oke, salam nih.
1: Norma Indah toh?
0: Enggih, betul.
1: Ya. Ini dengan Mbak siapa toh?
0: Dengan Aska, Mas.
1: Aska?
0: Enggih.
1: Akhir oleh Aska asli Tulungagung.
0: Oh, iso digawe Aska apa ngono ya.
1: Ayo wes salam semuanya pendengar RRI Kediri. Selamat berhari Minggu.
0: Enggih, Mas. Jenengan teng griya mawon iki Mas Obet.
1: Nggih, niki teng teras.
0: Nah lah. Santai-santai ruwane RRI Kediri ngono ya, Mas ya.
1: Nggih, no mesti RR.
0: Wah, mantep. Lah sampun dahar napa dereng niki?
1: Niki sampun.
0: Lauke napa? Lah aku mau rendang kok, Mas.
1: Aku botok.
0: Waduh, botok apa iki?
1: Wader.
0: Wah, enake. Mantul Mas Obet. Nggih.
1: Kerso ya botok wader.
0: Ya kerso to. Arep diteri ta aku ora apa-apa iki gelem aku.
1: Ya engko tak kirimi
0: gambare tok padha karo ngapusi to, Mas. Mas, ora iso ngrasakne. Mek disawang kuwi jenenge.
1: Lah Tulungagung pare COD
0: bagi COD. Yo dolan rene to, ben ngerti studione RRI to.
1: Niku kale rumah sakit HPA pundine, Mbak?
0: Wis niku paling penak tugu Garuda, ngertos?
1: Nggih. Yeah.
0: Tugu Garuda iku lek dari arah kota nengen.
1: Wo, kanan berarti.
0: Sak derenge Polres. Nah, niku napa sampinge BPJS kesehatan.
1: Oh.
0: Sak halaman kali BPJS Kesehatan Kediri.
1: Oke, soalnya saya sering ke rumah sakit HPA ini.
0: Oh, ngaten. Monggo kapan-kapan mampir teng mriki, nggih.
1: Pas waktunya luang kula tak mampir.
0: Nggih, siap.
1: Selalu ada toh Mbak tadi di RRI.
0: Ya tergantung, kalau saya libur ya saya pulang ke rumah, Mas. Tapi kan di sini penyanyinya banyak, enggak cuma saya toh.
1: Nah, yang saya heran kan kok minggu kok masuk gitu
0: loh. Enjeh, lah masuk siarannya libur harapan ben minggu, Sabtu minggu. Malah penak lah ini penyiarnya yang ben Sabtu minggu libur ini.
1: Ya Sabtu minggu tapi bayarannya tetap
0: utuh. Lah gue, liburnya gantian Mas, saben minggu ini gantian. Enjeh.
1: Nanti ya.
0: Nanti ditunggu lagunya saya putarkan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Obet di Tulungagung, Kedung Waru ya di Tulungagung ya. Tadi juga ada Pak Sukarji. Pak Sukarji monggo bisa gabungan lagi Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aska. rendang, sedap gurih, enak, uwal Mbak Asta.
0: Sedap gurih, enak pol. Ende. Gimana kabar Pak Sudarji?
2: Ini pikiran puanas Mbak Asta?
0: Puanas, kalau di sini malah agak mendung ini, enggak yang puanas pol ngoten.
2: Cuma saya heran ya, tapi di dalam rumah kok dingin ya Mbak Asta ya?
0: Iku ngarep kipas apa ora iku? Lengnya sesuai ngarep kipas di adem Mbak. Ya. Semriwing kan?
2: Ya Mbak Eska. Nanti saya minta dari Silvi judulnya Pagulipat.
0: Pagulipat, oh ada, nanti saya putarkan.
2: Salamnya saya ngikut Pak Siapa Taji ada. Juga nggak lupa Bapak Bani tadi ya yang korba. Terus siapa yang belakangan tadi Mbak?
0: Ada Mas Obed di Tulungagung.
2: Ya juga Pak Mariono tadi ya. Juga Pak Selamat di Kalangbret, juga Bu Eti, terus lagi Bu Farida, Bu Putri ya. Dan semua jajan Pak yang menakankan, salam sehat. Yang penting apapun cuacanya jangan lupa bahagia. Makasih Mas Yang.
0: Selamat siang juga. Halo, selamat siang rendang. Iya, terputus ya. Ya Mas yang belum bergabung, kita masih ada waktu ya. Monggo silakan langsung dikoleng saja rendangnya siang hari ini di 08 12 34 60 02 89. Halo rendang.
3: Halo
0: rendang. Halo Nje.
3: Sedap, gurih, enak pol.
0: Sedap, gurih, enak pol. Yang purba, ledo lagi untuk yang purba. Ledo, lah. Lengke, kok rumah aku meh mirip karo sorene yang purba soalnya.
3: Rendange lo rendange.
0: Walah. Ledo, ketemu lagi. Mau minta lagunya siapa, ledo?
3: Lagunya Asrop.
0: Lagunya Asraf yang apa?
3: Sakila.
0: Tak carikan. Sakila Asraf wonten. Nanti saya putarkan salamnya monggo.
3: Nih ada Mama Wanda ini. GLS Tulungagung Selatan.
0: Mama Wanda, iya monggo Mama Wanda ya, gabungan.
3: Ada Mas Obed ya, Mbak Irin itu. Saya kenal itu nama Pak Rupet itu. Rupet Surano Mbak Irin. Kenal sama itu, tapi kata singgol itu. Salam kenal Mas Rupet. Kenal kembali ya
0: Mas Obed di Gedung Waru Tulungagung.
3: Ya, ada yang buat tadi. Ada Bung Selamat ya, Bung Bani ya tadi ya.
0: Mbak Bani, sampun.
3: Salamnya ikut semuanya aja yang sudah naik. Tadi ada Pak Supardi juga. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ronda, salam sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Ledo.
3: Semangat sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Amin jenengan juga nggih.
3: Terima kasih matur nuwun.
0: Sami-sami Ledo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagunya Pak Mariono yang Layang Kangen versinya Sinta Arsinta, ngapunten belum bisa kita putarkan ya Pak Mariono ya, bisa diganti dengan lagu yang lain, monggo.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sedangkan tentang sudah saya Aska Aris kepada teman-teman Anda semuanya di Rendang Request Dangdut Sedap Kuri Winnebor. Tadi lagunya Salamah dari Yus Yunus sudah kita putarkan juga Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih. Kemudian ada juga ini Pak Zainal ya di Balikpapan minta diputarkan lagunya Rupiah dari Nur Halimah. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko. Kemudian juga ada Pak Bani, Mbak Sugeng, Pak Muni dan semuanya saja ya. Terima kasih Pak Zainal. Akhirnya saya Oscar Rizka pamit undur diri dan setelah ini akan ada Fauzi Ahmad menemani Anda semuanya di Kediri Sore. Selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Kediri sore ini. Dari melanjutkan di Kediri sore ini dari rekan Askar Iskandar di edisi Minggu 19 Juli 2026 ya. Saya akan bersamai pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, sekali lagi kita akan sajikan ya, ternyata ada Kediri sore ini, ada Info Prima, ada Kediri sore ini, dan juga Kediri Budaya Nusantara, ada Waras Pekan, Eksplorasi Musik Indonesia, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan Kumandang Azan Asyar untuk wilayah Parikediri dan sekitarnya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, untuk di sore ini informasi dari Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung guna menelusuri dugaan pungutan liar pungli kepada pedagang kelima PKL yang berjualan di kawasan Car Free Day Taman Bungkul Jalan Raya Darmo Surabaya Jawa Timur. Dia ingin memastikan penataan kawasan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari lokasi PKL, area UMKM hingga sistem parkir. Ia mengatakan dirinya telah mendatangi rumah pihak yang diduga melakukan penarikan uang bersama aparat kepolisian yang muncul informasi pungli tersebut telah viral di media sosial. Ia memastikan Pemkot Surabaya terus berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Dari itu, Cak Eri juga mengimbau pihaknya diduga melakukan penarikan uang kepada PKL di CFD Taman Bungkul agar bersikap kooperatif dan mempertanggungkan jawaban perbuatannya. Yang mengingatkan para pedagang untuk menjaga kebersihan area berjualan setelah kegiatan selesai karena kebersihan kawasan publik merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Senyum-senyum terus dari tadi, dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
2: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
1: Keren dong.
2: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
1: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
2: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
1: Yaelah.
2: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
1: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
2: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
1: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
2: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
1: Nah,
2: jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
2: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
2: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar ya, untuk informasi selanjutnya dari Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2020. Salah satunya Stadion Gelora Bung Tomo GBT sebagai venue utama hingga lapangan latihan untuk mendukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi tersebut. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi dalam keterangannya minggu mengatakan persiapan telah dilakukan mulai koordinasi bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI serta memastikan seluruh sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah siap digunakan. Menurutnya, Kota Surabaya telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola internasional, salah satunya tuan rumah Piala Dunia U17 pada 2023. Disinggung aspek yang telah dipersiapkan oleh Kota Surabaya Ri Cahyadi bahwa Pemkot fokus pada penyediaan venue pertandingan dan lapangan pelatihan mengingat kebutuhan teknis lainnya menjadi kewenangan PSSI. Menurutnya, Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Purarapar Kota Surabaya Heri Purwadi memastikan seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggara Piala Presiden 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
2: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
1: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
2: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
1: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
2: Bye, yo, hei.
3: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
4: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ya, dari Wamen ya, dorong Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mendorong Indonesia sebagai ruang kolaborasi dan sumber inspirasi bagi kreator dunia dengan membuka jaring talenta di kreatif internasional. Ia mengatakan budaya Indonesia yang kaya dan talenta kreatif mampu melahirkan karya berkelas dunia yang bisa dikolaborasi untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Kementerian Ekraf meyakini semakin banyak kreator internasional yang memiliki Indonesia sebagai lokasi produksi maupun mitra berkarya akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Ini juga menerima kunjungan penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Korea Selatan, Lon. Irene mendukung solusi ini untuk membuat musik video di lokasi Gunung Bromo dan Kota Tua Surabaya. Yang dinilai, Ilhon memiliki lanskap dan karakter visual yang sesuai dengan konsep artistik yang diinginkan. Ilhon mengaku sambutan para penggemar melalui media sosial setelah proses syuting semakin memperkuat keinginan untuk kembali menjadi kolaborasi dengan ekosistem kreatif Indonesia di masa mendatang. Melalui kolaborasi global, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan eksposur karya kreatif di pasar internasional sekaligus memperkuat ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth.

0: Baik pendengar ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program A1 Surabaya untuk mengikuti info prima.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan.

0: dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
1: Ini tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan dinas pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Saya melihat anak yatim ini, jangan sampai anak kita ini terlambat, anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Karena kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145. Pendidikan nol kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita desa-desa ini bisa seperti kita.
0: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga. Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Bupati Lamongan Irina Raffendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulubrangsi dan Waduk Paprit di Desa Brangsi. Pak Esa penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 m³. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 m³.
4: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 m³. Ya. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini amat sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
3: Dan Kepala Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Warin Raki melaporkan.
2: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkar Mat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
6: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya ini membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
5: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
7: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini Luar biasa, tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
5: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
2: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, mendengar memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
8: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, mengatakan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
9: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan, karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas tentu kita harus hati-hati.
8: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
11: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BPTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
12: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
11: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
13: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
14: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat, tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
13: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
15: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
13: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Usnia melaporkan.
10: Info olahraga.
16: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persibaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
17: Persibaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persibaya. Pelatih Persibaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persibaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
18: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, the next exercise now on the training and tomorrow.
17: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
16: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persibaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
19: Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persibaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persibaya yang tadi berhasil menang di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari Sepak Pojok Militera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin yang berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persibaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persibaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persibaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo Gede Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui anniversary game ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andy Pecci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribute to Andy Pecci sebagai tanda penghormatan. Dan bahkan di tribun ataupun di gate 3-4 tadi juga dilakukan tribute juga untuk Andy Pecci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung hikmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut to almarhum Andy Pecci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen, sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan penuh harap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area ini juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding Youthbound yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Bonek. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Jalisan dan juga beberapa lainnya. Di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga lainnya terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan dari Stadion GBT Surabaya, kembali ke studio.
16: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
20: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal disampaikan oleh perwakilan dari Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
21: Saya sampaikan masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
20: Adik menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut boleh melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhana ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
22: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif dari
0: kepolisian mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang menjadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di sepanjang anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara back to back.
20: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semangat persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
1: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K Fun Run. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
4: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi Kota Surabaya.
1: Sementara itu, Direktur dan COO OT Group, Doni, mengatakan Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
23: Jadi sebagai Run Experience, kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
1: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
16: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
24: Susun dan sama teman-temannya.
25: Ya. Jika ditekan keras sekali.
26: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma. Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
3: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
5: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
3: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ kebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
26: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi

0: apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan akhir-akhir ini, inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan gitu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah di jembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matut sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
1: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki

0: mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, okay. Ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MPK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus. Dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
1: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
2: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
1: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
3: Mendengar demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: tentang Piala Dunia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik benar ya, untuk informasi kali ini ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG perkirakan fenomena embun beku atau embun pas di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara potensi lebih sering terjadi selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dari 2 tahun sebelumnya. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu mengatakan suhu 0 derajat Celcius atau bahkan minus yang kerap dilaporkan saat embun upas muncul bukan merupakan suhu udara melainkan suhu minimum permukaan rumput yang diukur menggunakan termometer khusus. Menurutnya peluang munculnya embun upas akan semakin besar apabila sifat musim kemarau lebih kering atau berada di bawah kondisi normal. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan kondisi kering masih berlanjut hingga September. Oleh karena itu peluang terbentuknya embun upas diperkirakan meningkat pada periode tersebut. Ia mengatakan musim kemarau 2026 diperkirakan lebih dingin dibandingkan musim kemarau 2026 maupun 2024, bahkan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan musim kemarau 2023 yang juga ditandai kemunculan embun upas di kawasan Dieng. Selain itu, wisatawan disarankan menggunakan kupluk yang menutup telinga, sarung tangan, shawl, kaos kaki tebal, sepatu nyaman, serta memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Bagi yang memiliki riwayat asma, sinusitis atau alergi terhadap udara dingin diminta membawa obat tepat pribadi atau inhaler. Ia juga mengingatkan udara pegunungan pada musim kemarau sangat kering sehingga pengunjung dianjurkan bawa pelembapan kulit dan pelembab bibir untuk mencegah kulit maupun bibir pecah-pecah.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang

tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Baik, benar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya kita akan membahas terkait tentang asal usul suku Betawi. Suku Betawi merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Keunikan budaya dan tradisinya membuat suku Betawi menyimpan berbagai cerita menarik mengenai asal-usul dan perkembangan budaya mereka. Suku Betawi adalah penduduk asli Jakarta yang sekarang dikenal sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia. Pada abad ke-17, Nyai Inkua yang merupakan seorang janda tua tanah Kapitan Tionghoa Song Bengkong menyebutkan bahwa ia memiliki seorang pembantu perempuan dengan suku Betawi. Hal ini tertulis dalam testament dokumen tahun 1644. Munculnya istilah Betawi sendiri berasal dari nama kota Jakarta yang pada masa kolonial disebut Batavia. Saat itu orang Betawi dipakai untuk menyebut masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta. Karena sulitnya pengucapan kata Batavia, bagi orang Sunda yang tinggal di wilayah sekitar Jakarta, lambat laun pengucapannya berubah menjadi Betawi. Suku Betawi merupakan hasil percampuran berbagai kelompok etnis dan dari berbagai wilayah Nusantara yang datang ke Jakarta pada masa lalu, termasuk Portugis, India, Cina, Arab, dan Belanda. Percampuran ini terjadi karena Jakarta yang menjadi pelabuhan penting merupakan tempat bertemunya berbagai budaya dan bangsa.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di Galeri Perbudayaan Nusantara ya, membahas terkait tentang asal-usul suku Betawi. Nah, proses pembentukan identitas suku Betawi dimulai pada masa kolonial ketika Jakarta menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi. Berbagai kelompok etnis yang berbeda mulai menetap dan berbaur, menciptakan masyarakat yang heterogen. Orang Jakarta yang sebelumnya merupakan orang Sunda Kelapa adalah unsur utama pembentukan suku Betawi. Penguasaan Sriwijaya atas Nusa Jawa masuk Sunda Kelapa melahirkan masyarakat Sunda yang berbicara dalam bahasa Kawi dan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Umumnya mereka tinggal di Sunda Kelapa dan sekitarnya sehingga bahasa inilah yang menjadi identitas suku Betawi. Sunda Kelapa, pelabuhan terbesar kerajaan Sunda, mengalami perkembangan pesat setelah jatuhnya ke tangan Velatan dan menjadi awal mula kekuasaan Islam. Periode ini berhasil mengislamkan penduduk Sunda Kelapa yang kemudian menjadi bagian dari etnis Betawi. Dari tiga periode yaitu Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Islam, dasar-dasar etnis Betawi sudah terbentuk meski celah Betawi saat itu belum ada. Saat VOC menguasai Jayakarta, penduduk pergi meninggalkan Jayakarta yang saat itu diubah nama menjadi Batavia. Mereka menghuni wilayah kosong di sekitar Batavia dan kelompok etnik inilah yang menjadi wadah bagi pendatang dari seluruh Nusantara dan luar Nusantara seperti Inggris, Belanda, Portugis, Cina, dan India. Suku Betawi diyakini memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan pendatang karena mereka dapat mempertahankan identitas yaitu bahasa Melayu dan agama Islam. Komunitas Jayakarta yang dominan menerima pendatang dari berbagai suku membentuk suku Betawi dengan budaya gado-gado di bawah agama Islam. Agama Islam berfungsi sebagai perekat berbagai suku karena mengakui kesetaraan derajat manusia.

Baik, benarnya tuntas sudah Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, membahas terkait tentang asal-usul suku Betawi ya, yang ada di Jakarta. Dan pendengar ya, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, maka sebenarnya dia telah memperbaiki kehidupannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Betapa ketika seseorang itu memperbaiki, nak, kalau kamu perhatian dengan sholatmu, kalau kamu mengikuti jadwal yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka sebenarnya Allah ini sedang mengajari supaya hidupmu itu lebih baik, hidupmu itu lebih tertata, hidupmu itu lebih disiplin, hidupmu itu lebih tanggung jawab. Dan semua itu adalah diajarkan oleh Allah melalui namanya sholat. Seorang yang sholatnya baik, maka keyakinannya kepada Allah yang baik, maka di dalam menjalani kehidupan, kehidupannya pun akan menjadi lebih baik. Maka sekali lagi kata kuncinya, ketika seseorang itu memperbaiki sholatnya, sebenarnya dalam waktu yang sama dia adalah memperbaiki hidupnya. Maka betapa banyak hari ini orang-orang yang mencari karyawan-karyawan yang baik, mencari menantu-menantu yang baik, yaitu dengan melihat kualitas seseorang itu, anak ini, ketika menjalankan sholat. Karena ketika sholatnya baik, tanggung jawabnya kepada Allah baik, maka insya Allah tanggung jawab kepada manusianya juga akan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, benar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumbang dan maghrib untuk wilayah Parigi dan sekitarnya.

Ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepekan.

0: antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma apa ya, dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
1: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
2: Sari berita, operasional KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menuai antusias warga setempat. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mendapat dukungan guru bantuan sementara. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi operasional KDKMP Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menuai antusias warga setempat. Ayu Citra melaporkan.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Muhammad Nasrudin, yang mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar, seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
0: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma apa ya, dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
3: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Lorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
4: Minyak goreng.
5: Mm-mm. Kenapa kok beli di sini?
4: Kemarin kan Wak Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
5: Murah.
4: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini 2.750. Kalau toko di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
3: Lebih lanjut, KDKMP Tulung Rejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Menurut informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mendapat dukungan guru bantuan sementara. Ani Kusuma melaporkan.
6: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadri, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Bantuan tersebut meliputi 13 guru mata pelajaran untuk jenjang SMP, 6 guru jenjang sekolah dasar, serta 1 guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
7: Tenaga pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP.

0: guru mapel, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PJO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Program tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang berisiko mengalami putus sekolah.
2: Karena sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan, maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Selain itu, Sekolah Rakyat juga membina sebanyak 99 siswa angkatan pertama yang kini melanjutkan pendidikan di kelas 11 SMA sebagai bagian dari pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
3: Harga berbagai jenis cabai di Kediri makin terkoreksi. Ayu Citra melaporkan.
4: Harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik. Hal tampak dari data pada Minggu 12 Juli 2026 yang mana kenaikan terjadi terutama untuk cabai rawit merah CRM dan cabai merah besar CMB. Pada hari ini, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Suyono mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena pasokan dari daerah sentra berkurang sangat drastis.
5: Tapi nanti kalau memang kondisi stabil, dalam arti itu daya beli masyarakat sudah pulih kembali, insya Allah nanti harga itu akan cenderung akan naik dan mungkin stabil.
4: Terpisah, Indah, penjual aneka cabai di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang menyebutkan beberapa hari ini memang harga sebagian jenis cabai mengalami fluktuatif. Namun begitu, pola konsumsi masyarakat yang datang di gerai ini terbilang tetap atau biasanya hanya membeli sebanyak 1 ons per konsumen.
6: Enggak, tiap hari itu belinya yaitu 1 on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih gitu matang.
4: Diketahui akibat berkurangnya pasokan cabai, maka harga cabai rawit jenis Brengos 99 dan Asmoro naik Rp6.000 menjadi ke Rp34.000 per kilogram dan Rp33.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar Imola naik Rp1.000 ke harga Rp23.000 per kilogramnya. Ayu Citra melaporkan.
3: Hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dispertan Bud Kabupaten Kediri petakan lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Ane Kusuma melaporkan.
1: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, Dispertabun telah melakukan berbagai langkah antisipatif, diantaranya melakukan percepatan masa tanam, pembangunan jaringan pipanisasi, pembuatan sumur bor, serta pembangunan embung sebagai sumber cadangan air bagi lahan pertanian.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian pertanian kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Sepekan Pro 1 RRI Kediri 100,2 MHz. Tradisi unduh-unduh YKJW Sidorejo wujud syukur yang lestarikan budaya Jawa. Ayu Citra melaporkan.
9: Ribuan warga menanti kawasan gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Sidorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, mereka mengikuti tradisi unduh-unduh yang merupakan sebuah perayaan syukur atas hasil panen yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menanggapi hal itu, panitia acara Lulus Nugrahadi menyebutkan tradisi ini memadukan ibadah dengan pelestarian budaya Jawa dan dilakukan melalui alak-alakan gunungan hasil bumi, tarian tradisional, serta iringan gamelan.
10: Kami melaksanakan setiap tahun, setiap bulan Juli, dan pada tahun ini kami menyelenggarakan pada tanggal 12 Juli 2026. Di sini diikuti oleh 11 kelompok dari GKJW Jemaat Sidorejo yang menyajikan tari-tarian, dan juga nanti ada pelelangan untuk persembahan syukur yang dibawa oleh kelompok-kelompok setelah acara ini.
9: Selain pertunjukan seni, seluruh hasil bumi dan juga parsel persembahan dilelang langsung kepada setiap masyarakat. Lalu dana yang terkumpul ini nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan gereja. Salah seorang peserta secara mengaku selalu menantikan tradisi unduh-unduh setiap tahunnya. Bahkan baginya, perayaan ini bukan hanya menjadi momentum ibadah, akan tapi juga sekaligus mempererat kebersamaan warga.
11: Ini parsel kurang, harganya 75, udah dapat pop mie, udah dapat cemilan lah. Sama minumannya juga sudah ada. Ya, selalu sangat meriah dari tahun ke tahun. Ya, pokoknya GKJW masih terjo, semakin oke. Semakin menjadi berkat untuk jemaatnya.
9: Lebih lanjut, tradisi unduh-unduh ini juga menjadi bukti bahwa religius bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. Ayu Citra melaporkan.
3: Menengok puncak PRJ 2026, lumbung harapan bagi UMKM kecil di Jombang. Cantia melaporkan.
12: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Ketua Panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jaludina Maling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
13: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan selevel penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
12: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi pada penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
14: PRJ ini diadakan buat atau satu tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil. Misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
12: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
3: Demikian Warta Keris pekan hari ini, dapatkan juga informasi lain di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Tarsetai News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
15: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Baik, benar ya, di eksplorasi musik Indonesia kali ini ya, kita akan bahas terkait salah satu alat musik, kendang. Kendang adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kulit dan memiliki rongga di dalamnya. Sejarah kendang dipercaya telah muncul pada zaman kebudayaan logam, prasejarah atau zaman perunggu di Indonesia. Kendang tertua ditemukan dari masa Neolitikum dengan bentuk yang sangat sederhana, yakni sepotong batang kayu, berongga yang ujungnya ditutup kulit ikan atau reptil. Alat musik ini berfungsi sebagai pengatur tempo dari irama dalam musik tradisional, salah sering dimainkan oleh pemain gamelan profesional. Dalam sejarahnya, alat musik kendang telah ada zaman sejak pertengahan abad ke-9 Masehi dan dikenal dengan berbagai nama seperti patahan, padi, murawa atau muraba, murdanga, panawa, kahala, mardala, muraja, damaru, dan kendang. Oleh buku budaya Indonesia dalam sejarah alat musik kendang, berbagai nama kendang dengan berbagai bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan. Kendang kecil yang ditemukan dalam acara rikulis dan pegang dewa disebut damaru, adalah bukti keberadaan kendang dan keanekaragamannya di relief. Seperti bentuk kerucut, silinder langsing, bentuk kendang, dan bentuk tong asimetris. Alat musik kendang juga ditemukan di dalam candi-candi seperti Candi Siswa di Prambanan, Candi Tegowangi, dan juga Candi Panataran. Menurut Jakus, sejarah kendang dapat ditemukan dalam literatur Jawa kuno dan India karena keduanya memiliki kesamaan. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan budaya dalam seni.

0: Bagaimana ya, kita lagi ya terkait secara kendang. Tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa kendang Jawa menerima pengaruh India. Ini disebabkan fakta bahwa musik membranofon ini diperkirakan sudah ada sebelum hubungan budaya dengan India terjadi. Berbagai jenis alat musik lainnya yang bunyinya berasal dari selaput kulit adalah beduk dan terbang. Selaput beduk terdapat di dalam kitab lebih muda, yaitu Kidung Malat. Selain tersebut disebut dipakan dalam Kakawin Hariwangsa, Gatot Kacaraya, dan Kidung Harisvijaya. Dalam kitab Gatot Kacaraya dan Sumanan Santaka juga disebut tabang-tabang, yang mungkin berkembang menjadi tribang. Menurutnya ukuran kendang dibagi menjadi beberapa jenis selama alat musik kendang. Dalam secara alat musik kendang ada kendang atau kendang khusus untuk pewayangan yang disebut kendang kosek. Kendang atau kendang berukuran kecil disebut ketibung. Kendang atau kendang berukuran sedang disebut ciblon atau kebar. Dan kendang atau kendang berukuran besar disebut kendang gede atau kendang kali. Itulah sejarah kendang yang merupakan musik terasal dengan pesan panjang dan beragam jenis di Indonesia. Dan pendengar ya, nanti setelah ya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Medan, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan

0: petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
5: Kan baru udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti dari pusat. Gajinya oke.
6: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lasi SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
7: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
5: Pak Kadis.
7: Harapannya diangkat jadi PNS. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
5: Kan kalau kesejahtera itu guru nanti kesejahtera itu kan baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kayak mas pusat. Gajinya oke.
7: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
5: berbeda Pak. Gajinya kurang di sekolah. Makanya masuk jam masih menerima
7: 7.9.
5: Nah, kemarin saya udah ngomong sama putrinya, saya sampaikan arahnya Bapak Kolen. Ini di tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan satu tidak dilihat lagi JT-nya.
6: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
8: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
9: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
8: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
9: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
10: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
11: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
12: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
13: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
12: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
12: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
15: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
16: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sebuah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai. Kalau itu masuk, bos Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
15: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
17: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
15: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turunggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
19: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara
18: budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI cara tanda cek Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam Bang Rano.
20: Malam.
18: Ya Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Ya. Apa Bang Rano?
20: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibet begitu.
18: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
20: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
18: Terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik penulis, tuntas sudah saya mau bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Adil Fonda yang akan bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat beraktivitas.

Baik pendengar ya, selagi tepat pada pukul 8 kita bergeser ya dalam penyajian mini drama radio, lalu dilanjutkan akan ada galeri komunitas dan juga musik tepi zaman ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan, yang mana akan mani berengah sampai dengan timur rapat pada pukul 23, lalu dilanjutkan harmoni malam ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
1: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
0: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
1: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
2: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
0: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
2: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
1: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
0: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
0: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
0: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
0: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baiklah, Pak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
0: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
2: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
0: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
2: Rugi? Maksudmu apa?
0: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang.

0: kesepian. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
1: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
0: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
1: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
0: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
1: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
0: Jadi, masih ada harapan?
1: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
1: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
0: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
0: Lihat, Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
1: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

0: Baik pendengar ya, dengan demikian tetap sudah kebersamaan kita dalam menyajikan mini drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekarang pendengar, kita bergeser dalam menyajikan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemarin dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Benar ya, Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita masuki penyajian galeri komunitas yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, pendengar, saya akan mengangkat sebuah komunitas yang ada di Kabupaten Nganjuk, yaitu ada komunitas Nganjuk Book Party ya. Jadi Kabupaten Nganjuk memiliki komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Komunitas tersebut bernama Nganjuk Book Party, mana komunitas yang baru berdiri pada tahun kemarin sering mengajak anggotanya untuk piknik dan juga membaca buku bersama. Jadi alun-alun Nganjuk sendiri menjadi tempat favorit bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk pendengarnya untuk berkumpul, karena memang banyak kegiatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut, mulai dari bermain, belajar, ataupun hanya sekedar bersantai saja. Selain itu pendengar ya, banyak masyarakat yang datang ke alun-alun Nganjuk untuk berpiknik ya. Memang benar sekali bahwasanya mereka datang ke alun-alun dengan membawa banyak perlengkapan piknik pada umumnya ya, seperti ada kotak makanan, alas tempat duduk, dan juga banyak perlengkapan lainnya. Hal tersebut ya, seperti yang dilakukan oleh komunitas Nganjuk Book Party ya. Mana namun piknik yang dilakukan oleh anggota komunitas tersebut pun bukan seperti piknik pada umumnya, karena mayoritas mereka menggunakan waktu untuk membaca buku bersama. Jadi menurut Anggit ya, salah satu pendiri dari Nganjuk Book Party ya, mengatakan bahwasanya mereka pun sering berkumpul di alun-alun Nganjuk untuk membaca buku bersama. Anggit sendiri menceritakan komunitas Nganjuk Book Party sendiri baru berdiri pada bulan November 2025, yang mana komunitas tersebut pun berinisiasi di diinisiasi ya oleh Anggit dan juga kawan-kawan, yang mana bermula dari kerinduan untuk membuat sebuah komunitas pecinta buku yang ada di Nganjuk ya. Dan Anggit pun menceritakan bahwa dahulunya pada masa perkuliahan, yang mana dirinya berkuliah di Kabupaten Jember ya, terdapat komunitas yang serupa, namun dirinya tertarik untuk membuatnya di Kabupaten Nganjuk. Tidak diduga ide tersebut pun disambut apik oleh banyak pihak ya. Hasilnya pun di hari pertama berdiri, banyak pecinta buku yang bergabung dengan komunitas tersebut, dan mereka pun lalu melakukan kegiatan piknik bersama di alun-alun Nganjuk.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, jadi di alun-alun Nganjuk sendiri kegiatan dibuka dengan membaca buku bersama, yang mana nantinya setiap anggotanya pun wajib membawa satu buku ya. Kegiatan membaca buku bersama tersebut pun dilakukan sekitar 30 hingga 60 menit. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sharing bersama, yang mana setiap anggota wajib menceritakan tentang buku yang baru saja dibaca, hingga kegiatan ditutup dengan ramah tamah. Lebih lanjut pendengar ya, Anggit sendiri tidak membatasi calon anggota komunitas yang ingin bergabung. Bahkan saat ini rentan usia anggota komunitas yang sudah bergabung sangatlah bervariatif, mulai dari yang berusia belasan tahun hingga 40 tahun. Ditambah lagi tidak ada batasan buku yang ingin dibawa di dalam komunitas, mulai dari buku anak-anak, novel hingga buku politik. Kini meski baru berdiri, Anggit sendiri dan juga kawan-kawan memiliki target tinggi ya di komunitas Nganjuk Book Party sendiri, yakni agar masyarakat Kabupaten Nganjuk lebih familiar dengan buku ya. Dengan kondisi itulah menurut Anggit tingkat literasi di Kota Angin akan terus meningkat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, dengan pilihan tutas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan galeri komunitas yang mengatapi kita ada komunitas book party ya. Gimana yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengarnya, kita bergeser dalam penyajian musisi tepi zaman ya, hadirkan memori, berikan kenangan ya, yang mana pada penyajian musisi tepi zaman edisi Minggu malam hari ini ya, saya akan mengangkat sebuah penyanyi ya, legendaris, yaitu ada Endang Estaurina ya. Dan mendengar semua bisa berinteraksi ataupun bisa merequestkan lagu-lagu kesayangan dari Endang Estaurina ya, melalui jalur on air ya, 0354 3101108, ataupun di jalur pesan tingkat ya, WhatsApp juga SMS di 0812 3460089, atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Eksplorasi. Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak

Atlantika Musik Tanah Air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali lagi masih bersama saya Aril Fonda. Mendengarnya kita memasuki penyajian musisi tepi zaman. Hadirkan mimpi, abadikan kenangan.

Monggo silakan ya pendengar semua yang ingin merequestkan ya lagunya ya, lagu Endang Estaurina ya. Oh di playlist ini mah Endang Estaudir sama Estaumalu gitu ya. Tapi ini sang musisi legenda Endang Estaurina ya, yang mana banyak sekali karya-karya dari beliau ya yang hits ya pada masanya ya. Dan pendengar semua bisa kalau tahu lagunya, kalau tahu seneng sama penyanyinya ya, mungkin refleksi ya pada zaman itu ya, di masa-masa muda pendengar semuanya, boleh merequestkan lagunya ya melalui jalur on air ya 0354 3111 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, ini sudah ada yang masuk ya. Ada pendengar, ada Bu Silis ya. Halo, selamat malam musisi tepi zaman. Hadirkan memori.
1: Selamat malam.
0: Musisi tepi zaman. Memori.
1: Memori.
0: Abadikan kenangan.
1: Abadikan kenangan.
0: Siap, ada Bu Sulis. Gimana kabarnya di Pos Sarang, Bu Sulis?
1: Ya, alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bu, panas gak Bu tadi Bu siang? Panas ya?
1: Iya.
0: Panas ya? Alhamdulillah deh kalau kayak gitu ya. Iya. Ada hujan soalnya ya.
1: Ya, dihujani sendiri loh.
0: Dihujani sendiri. Aduh, hujan air mata. Jangan dong ya, harus hujan air mata tapi yang kebahagiaan. Benar ya Bu Sulis ya? Iya. Benar. Bu Sulis, monggo yuk. Gimana?
1: Panas.
0: Gimana? Sumuk banget ya, Bu ya?
1: Oh,
0: benar sumuk benar, Bu. Ya Allah, kalau malam duingin, beding. Monggo Bu Sulis, apa nih request lagunya nih, Endang Estaurina?
1: Manca enggak ada.
0: Enggak ada. Artisnya Endang Estaurina. Ada playlist dari kita? Atau Bu Sulis punya playlist sendiri boleh?
1: Main boleh nama?
0: Enggak bisa.
1: Grafika Duri boleh?
0: Bisa, enggak bisa. Oh, harus gak Endang, bisa. Harus Endang Estaurina.
1: Harus Gendang Dut.
0: Endang Estaurina bukan Dangdut. Hujan datang
1: apa
0: lagi.
1: Yang
0: apa yang ku cari? Endang Estaurina. Coba ya. Saya cari ya. Monggo salam calonnya Bu.
1: Salamnya buat Bunda Wilut, Kang Maman.
0: Oke. Lalu ada siapa
1: dan
0: lagi?
1: Semuanya.
0: Dan semuanya aja. Siap deh.
1: Oke. Untuk Mas Arifnya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Amin, terima kasih. Amin, doa terbaik juga untuk Bu Sulis G di rumah.
1: Ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bu Sulis di Pos Sarang sudah merapat juga ya di jalur telepon WhatsApp 0812 3460 0289.

Oke, pendengarnya, Endang S. Taurina atau nama lengkapnya adalah S-nya itu Endang Sukesih Taurina ya. Jadi Endang Sukesih ini penyanyi kelahiran tahun 1963 ya. Yang mana dirinya pun dikenal luas lewat lagunya yang berjudul Apa Yang Kucari ya. Nah, sama seperti yang oh ya, yang di request oleh Bu Sulis tadi ya, Apa Yang Kucari. Oke, itu ternyata lagunya sangat hit ya, tengah hits ya di pasaran tanah air juga Malaysia ya. Selain sebagai penyanyi, Endang S. Taurina pun kerap bermain ya dari sejumlah sinetron di televisi ya. Dirinya adalah kakak kandung dari sang penyanyi juga legendaris ada Ratih Purwasih.

0: Oke, di belakang dari Bu Sulis ada yang sudah masuk lagi, ada Kung Bani. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
1: Selamat malam. Gimana, Mas?
0: Musisi tepi zaman.
1: Musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan.
1: Abadikan kenangan.
0: Siap. Kung Bani, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan saya sekeluarga juga diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Yang maha
0: kuasa. Pangestu insyaallah. Kung, malam hari ini lagunya Endang Estaurina nih, Kung. Kung Bani tahu enggak,
1: okay,
0: nih, Kung?
1: Oke, okay, oke, okay.
0: Tahu enggak nih, Kung?
1: Ada yang
0: apa nih?
1: Ada yang ku cari,
0: apa yang ku cari sudah? Sudah keluar. Ya,
1: bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Oke deh, siap, Kung. Monggo salam-salamnya, Kung.
1: Ya, salame untuk Pak Sugeng, Pak Sioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lido, Yang Purpo, Pak Jena, Pak Tarji, Om Predi, Putal Tutu, ya, Bu Farida, Bu Lili, Bu Eti, Bu Utri, Mawa Banda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yul, dan semuanya.
0: Kung, lagunya nggak ada, Kung.
1: Loh,
0: Endang Estaurina. Ini, Endang Estaurina.
1: Iya.
0: Apa judulnya? Bukan yang pertama.
1: Iya, bukan yang pertama.
0: Nggak ada. Buka cinta pertama ada. Kalau cinta pertama ada.
1: Ya, terserah pokoknya.
0: Terserah aja ya.
1: Tadi okay. Ada yang ku cari sudah. Jadi bukan yang pertama, tapi ya sudah.
0: Oke. Okay. Hujan datang lagi boleh ya? Hujan datang lagi boleh ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Kung Bani. Di belakang Kung Bani lanjut lagi ada Pak Sukarji. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
2: Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori,
2: abadikan kenangan.
0: Siap, Bapakku Pak Sukarji, gimana kabarnya?
2: Spanyol gimana?
0: Hah? Spanyol?
2: Spanyol.
0: Spanyol kayaknya sih, kalau saya sih dukung Spanyol. Kalau saya sih dukung Spanyol. Tapi orang-orang kebanyakan dukungnya Argentina.
2: Ya, di situ ada Messi.
0: Ada Messi, benar. Menangnya di sana, ya, Pak.
2: Sekali-sekali kita kontra kan enggak apa-apa.
0: Benar, harus kontra. Saya enggak enak kalau yang pro-pro tuh
2: ikut-ikutan. Sejak awal saya Spanyol, Mas.
0: Oh gitu. Kalau saya sejak awal Perancis, Pak, kalah saya sudah, Pak.
2: Perancisnya tumbang.
0: Saya tumbang, digebuk, dipukul semalam 6-4. Ya Allah, nangis saya.
2: Mas, nanti yang Serena ayah ada enggak?
0: Ayah, tak cari dulu nih. Monggo salam-salamnya yuk.
2: Ya, salamnya ngikut Bobo Bani aja. Kita itu seperti Bobo Bani lah, Mas. Semangat terus, okay. Walaupun usianya sudah apa lanjut, ya nggak peduli, yang penting bahagia.
0: Benar. Pak,
2: ya.
0: Bapak,
2: ya.
0: Adanya titip rindu buat ayah. Kalau ayah aja nggak ada.
2: Ayah itu Ratih Purwasih ya mungkin ya.
0: Iya mungkin. Ini adanya. Oh iya, Ratih deng. Ratih Purwasih itu.
2: Ya. Ya sudah, kanu titip rindu buat ayah enggak apa-apa.
0: Oke deh, siap. Lanjut, Pak. Monggo.
2: Jenengan
0: monggo.
2: Salamnya tadi ngikut Bobo Bani aja.
0: Nggih, siap.
2: Sudah lengkap sekali. Dan saya tambahi yang belum disebut tadi Mas Widi ya.
0: Mas Widi di Tokyo.
2: Ya, juga Mas Freddy ya tadi.
0: Oh, benar.
2: Merauke.
0: Benar.
2: Juga Bu Eti sama Bu Farida. Terus selanjutnya yang lainnya itu ikut Bobo Bani aja.
0: Bobo Bani aja. Oke deh.
2: Jadi siap. Aja, Mas Haril.
0: Siap.
2: Doa terbaik untuk Mas Haril, keluarga sehat.
0: Oke.
2: Dan seluruh penggemar musik tepi zaman.
0: Nggih.
2: Salam sehat.
0: Dan lupa.
2: Yang penting jangan lupa bahagia. Terima kasih, Mat. Malam.
0: Malam. Oke, okay. Oh lagunya ternyata di request Pak Mario ya. Pak Mario diganti ya, nggak apa-apa Pak deh. Tapi Pak Mario udah diganti nih. Oke okay deh, siap. Dilanjutnya ya, boleh, boleh dong ya. Ini saya coba mau bacakan dari Pak Marjono di Karangwatung Agung ya. Musisi Tebijanan hadirkan memori abadikan kenangan ya. Dari Pak Marjono di Karangwatung Agung minta diputarkan lagu pop Titip Rindu Buat Ayah ya. Udah dong, tapi udah di apa namanya? Diganti ya. Rinduku Tiada Yang Tahu ya dari Enang Storina. Oke, siap boleh ya. Salamnya dulu bentar ya Mas Putra ya. Salamnya untuk Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bobo Bani, Pak Setioko. Lalu ada juga apa namanya, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang Purbolek Dul, Pak Sugianto dan semua pendengar Pusat RRI Kediri bersama dengan Kak Revonda sama petugas berikan kesehatan bagian. Oke amin. Terima kasih Pak Mario Nangge, ditunggu aja lagunya. Oke, di belakang itu ada dari Mas Putra. Halo selamat malam, musisi Tepi Zaman.
3: Apa maksudnya gimana?
0: Musisi Tepi Zaman.
3: Musisi Tepi Zaman.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
3: Abadikan kenangan.
0: Siap, Besti gimana kabar?
3: Alhamdulillah. Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
3: Nanti malam Argentina Spanyol.
0: Siap, boleh.
3: Walaupun kemarin jagomu keok 64 kan.
0: Dah, jagonya saya sudah keok, udah mati dah saya ngomong saya udah.
3: Sudah dua kali.
0: Sudah dua kali sakit hati saya sakit. Nangis. Dibantai dua kali.
3: Kalau dua kali juga.
0: Iya, enggak apa-apa. Permainan ada yang kalah ada yang menang.
3: Rekasnya
0: Endang Estaurina.
3: Rinduku Tiada Yang Tahu.
0: Hah? Rinduku?
3: Tiada Yang Tahu.
0: Sudah di request sama Pak Mariono.
3: Ya itu, maksudnya ikutan itu.
0: Oh ikutan itu, oke siap. Siap yuk, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Pak Mariono, Pak Sedoko, Bunda Sita Mas Gila. Moga-moga Argentina menang 3-1.
0: Amin, saya doakan. Amin, tak doakan. Saya kan baik.
3: Yang penting jangan kebobolan dulu.
0: Iya.
3: Kita aja.
0: Nanti jam 2 leres.
3: Alarm sudah saya nyalakan.
0: Oke, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Jaloan. Yang sahabat dulu, halo selamat malam. Musisi tepi zaman. Eh mati. Oke. Kok mati ya? Oke, saya terima dulu ya. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Halo musisi tepi zaman.
1: Selamat malam.
0: Musisi tepi zaman.
1: Musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan. Siap. Gimana kabarnya Bu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah sehat baik. Mudah-mudahan jago ini menang.
0: Sudah kalah saya maaf. Saya sudah kalah.
1: Saudara aku mas.
0: Siapa jenengan bu?
1: Panjenengan.
0: Jenengan sama bu?
1: Prancis. Eh. Tenan ya. Wah.
0: Weh. Wah. Langsung hatiku luluh lantah bu.
1: Dibacakan apa-apa enggak mempan ya. Tetap jawab. Ya enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa. Itulah permainan. Itulah.
1: Kehendak Maha Kuasa.
0: Iya, benar. Mau kudune kudu kalah ya wis kalah. Gak iso iya. Obah.
1: Gak
0: popo. Aduh, batuk.
1: Bu. Mas Maha Kuasa anu, Mas.
0: Endang Istaurina.
1: Misteri cinta.
0: Endang Istaurina?
1: Iya, misteri cinta.
0: Misteri cinta. Oke, tak carikan dulu ya. Boleh salam-salamnya yuk.
1: Salamnya buat Pak Sukarji, Minggiran, Mas Putra Tutu. Pati jagone Argentina tapi yo memang 95 kayak agar Argentina. Terus Pak Sutianto Bandar.
0: Okay.
1: Bu Rini Wates, Bu Farida.
0: Oke.
1: Okay. Lalu
0: oke.
1: Bung Freddy Merauke.
0: Okay.
1: Mbak Dinda Bogor. Ahmad Irwan. Siapa lagi ya? Pak Widi Tokyo.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa lagi ya? Dan Pak Monoto.
0: Pak Monoto.
1: Ya, dan saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, salamnya sehat, sukses, selalu siap. Dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Arin, selalu sehat, sukses.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, di belakang Bu Siti Aisyah lagi masuk. Halo, selamat malam musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat malam
0: musisi tepi zaman.
1: Musisi tepi zaman,
0: hadirkan memori, abadikan kenangan. Bapakku, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Bangga sendiri sehat, keluarga semangat.
0: Insya Allah pangestu, alhamdulillah.
1: Tidak semangat karena sepak bola.
0: Iya, jangan dong. Saya mah kalah kalah aja, nggak apa-apa.
1: Nanti dimarahi Pak Suparti nggak bahagia.
0: Gitu. Kan harus bahagia. Ya.
1: Akhirnya galau gitu.
0: Bener, enggak lah enggak galau saya Pak, biarin aja
1: ya. Seperti Bu Siti Aisyah itu tetap semangat.
0: Oh, tetap semangat, bener.
1: Tapi
0: bener,
1: gayanya yang saya nun enggak lupa gitu. Siapa ya, ya?
0: Siapa Pak?
1: Siapa lagi yang enggak mau nyatap gitu loh.
0: Siapa Pak?
1: Kan salamnya kan mesti Pak. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya?
0: Iya mungkin ya, lupa buat nyatet tak apa-apa.
1: Ya sedikit lucu malah.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Saya sempat mesem, pokoknya Bu Siti Aisyah masuk, saya mesem. Ya ini salamnya menurut Pak Sukarji.
0: Inge, siap.
1: Pak Mariono, terima kasih Pak.
0: Inge, siap.
1: Terus Pak Bani tadi, pokoknya sempat ya, selamat malam.
0: Inge.
1: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Semoga diiringi kebahagiaan sekeluarga.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Lagunya apa Pak?
1: Lagunya anu dinyanyikan Purwateh ya bisa. Endang Asyirnya juga
0: apa itu?
1: Pernah dinyanyikan.
0: Apa?
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Jangan sakiti hatinya.
1: Ada Endang Estaurinya.
0: Oke,
1: okay,
0: siap
1: juga, ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kembali lagi dalam penyajian musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan. Sudah saya hadirkan tadi, hadirkan sana pendengar semuanya. Monggo silakan masuk lagi ya, di jalur on air sudah ada masuk. Halo, selamat malam musisi tepi zaman.
1: Selamat malam musik tepi zaman.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan. Bosku, gimana kabar?
1: Ya, kabarnya baik bosku juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, siap bos.
0: Siap bos.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih bos? Endang Estaurina yang.
1: Bukannya Ratih Pemasit ya?
0: Endang Estaurini.
1: Oh gitu, enak apa? Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi minggu depan kayaknya.
1: Oh,
0: ya. Apa?
1: Apa lagunya?
0: Ada pilu, ada si gadis yang malang, pergilah mengapa rindu, jangan biarkan.
1: Oh ya, dah itu aja.
0: Apa?
1: Jangan biarkan.
0: Oke, okay. Siap yang monggo salam-salamnya.
1: Salamnya ya, ya. Untuk salamnya untuk Pak Slamet. Sedangkan belum memang Slamet.
0: Pak Slamet sampun no?
1: Sampun alhamdulillah. Sehat selalu Pak Slamet, sehat keluarga, tetap semangat. Kita makan. Balik dulu juga sama malam, sehat selalu keluarga. Ini juga nyemak ini juga ini.
0: Oke.
1: Pak Sianko. Malam Pak Sianko.
0: Oke.
1: Anak lanang Pak Sianko.
0: Eh, bukan.
1: Masa tak? Manggil bapakku.
0: Nah, ya semuanya lah jenengannya bapakku lah terus pripun.
1: Gitu ya. Temenan. Ya gak apa-apa lah temenan ya gak apa-apa.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, lagi Pak Agus selamat malam.
0: Oke.
1: Untuk Bu Ferdi selamat
0: malam. Siap.
1: Bu Ferdi juga ada Bu Farida. Selamat malam juga. Bu Siti Anissa, Bu Rini. Juga ada Pak Ahmad Yawan juga selamat malam. Semua saja.
0: Bu Bani. Bapak Bani,
1: Bung Bani. Selamat malam juga. Itu aja ya, bosku ya.
0: Matur nuwun, bosku.
1: Ganti yang lain yang mau
0: naik. Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada yang purba sudah merapat juga ya di jalur on air 0354 310 11 08. Ya mau request lagunya Endang Estaurina, masih ada waktu bersama kita ya. Kalau nggak ada kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya, takut nggak keputar nantinya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di musisi tepi zaman. Hadirkan memori, berikan kenangan.

0: Oke, kembali lagi dengan Jam Musisi Tepi Zaman yang hadirkan memori abadikan kenangan. Sudah saya hadirkan tadi ya, semua requestan pendengar semuanya, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Pendengar semua yang ingin bergabung kembali yuk, untuk meramaikan edisi malam hari ini ya. Sambil menunggu babak final nanti malam ya. Semoga antara timnas Spanyol melawan Argentina ya. Yang mau nonton boleh nonton bareng, ada ya. Di mana? Di Simpang Lima Gumul sana ya, ada ya, bersama dengan Mas Bub ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi di jalur pesan, jalur telepon WhatsApp, ada Pak Tarji. Halo, selamat malam Musisi Tepi Zaman.
1: Selamat malam Musisi Tepi Zaman.
0: Hadirkan memori. Hadirkan memori. Abadikan kenangan. Pak Tarji, siap, gimana kabarnya Pak Tarji?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, semangat Mas Ari.
0: Semangat G, alhamdulillah. Pak, di Kampung Inggris ada nobar tak Pak?
1: Enggak, masalahnya kan jam-jam malam itu anak-anak sudah sini, enggak ada.
0: Enggak boleh ya.
1: Jam malam kok.
0: Iya.
1: Enggak
0: iya.
1: Boleh, dah. Dah tutup.
0: Dah tutup.
1: Pokoknya dah tutup.
0: Bubu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Paling ada ya.
0: Apa tuh?
1: Warkop itu paling ada, oh, kalau ya, ada. Tapi kalau di lapangan enggak ada. Enggak
0: ada ya. Oke, deh, siap. Pak Tarji, ini lagunya apa? Endang Astauri nah.
1: Endang Astarena.
0: Iya, benar. Apa ini?
1: Saya kira anu iki Sugianto
0: lagi. Bukan, Endang Astarena.
1: Oh iya, yang apa? Siap apa?
0: Yang siap banyak.
1: Ada apa?
0: Berenang di laut cinta, itulah aku. Mengapa tiada maaf? Merantau sangkar emas. Sedih sendiri.
1: Sangkar mas.
0: Oke deh, monggo. Salam-salamnya.
1: Kurang tahu kalau Bang Astarina.
0: Iya, minggu depannya lagi aja nanti sama saya. Sugianto.
1: Iya.
0: Oke, yuk salam-salamnya monggo.
1: Baik, salamnya buat Pak Sukarji juga. Oke. Putih Putri juga, Bung Redinya juga yang ada di Jepang itu. Oke. Pak Munoto semuanya.
0: Oke,
1: mudah-mudahan istirahat malam hari ini.
0: Inge.
1: Tetap aman, besok amin. Aktivitasnya bisa lancar, Mas Bari juga demikian.
0: Siap.
1: Tetap sehat, semangat, berkah, barokah. Matur nuwun Mas Bari waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Tarji ada Burini di Wates. Halo, selamat malam Musisi Tepi Zaman.
2: Selamat malam Musisi Tepi Zaman.
0: Hadirkan memori.
2: Abadikan kenangan.
0: Siap Burini, gimana kabarnya Burini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat Mas Ari.
0: Pangestu insyaallah sehat dong Burini. Nggih. Siap, ini lagunya apa nih Burini nih?
2: Berenang di laut cinta.
0: Oke. Saya enggak bisa berenang, Ibu. Saya tenggelam. Monggo salam-salamnya, Bu.
2: Salamnya tadi ada yang ngobrol Siti Aisyah. Juga ada Pak Sutarji. Juga ada Pak Sutarji. Juga ada Popo Bani. Yang Purpo. Bu Eti. Mbak Dinda. Ada Pak Yoyo. Juga ada Bung Fardini. Ada Pak Widi. Ada Mbak Farida. Dengan semua saja Mas Ari ya.
0: Siap, baik Burini.
2: Mbak Farida, makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semua, juga ada playlist yang akan kami hadirkan ya untuk menemani istirahat Anda tentunya di malam hari ini. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Terima kasih atas tensi yang sudah meramaikan edisi malam hari ini ya. Ramai banget ya, alhamdulillah ya. Ada dari Bu Sulis, ada Kung Bani juga, Pak Sukarji, ada Pak Mariono juga, ada Mas Putra Tutu, lalu ada Bu Siti Aisyah di Kandat, lalu ada Pak Selamat ya di Kalambret, ya Tulung Agung, ada Eyang Purba juga di Tulung Agung, ada Pak Tarji, dan terakhir ada Bu Rini di Wates. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat Anda tentunya ya di malam hari ini. Ya, saya lagi pendengar yang masih ada penyajian harmoni malam yang akan memberikan komposisi lagu ya untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini sampai dengan tim rapat pada pukul 24, lalu nanti ya tepat pada pukul 2 dini hari kita akan menyimak bersama-sama live ya siaran langsung Piala Dunia Final ya, yang mana mempertemukan antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina di Stadion New Jersey, New York ya, sampai dengan selesai nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ora kuat butrek aku.
1: Yo yo, jane acting kok iki.
0: Mbak. Yo, Dek.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma dua nomor dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan demikian total sudah kebersamaan kita dalam jadian harmoni malam. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat Anda di malam hari ini ya. Pendengar ya, nanti tepat pada pukul 2 kita akan menyimak bersama-sama siaran langsung Piala Dunia Final ya, yang mana mempertemukan antara timnas Spanyol juga timnas Argentina dari Stadion New Jersey, New York ya, Amerika Serikat ya. Sekarang kita akan bergabung bersama-sama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini, dan saya akan hantarkan Anda untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola ya, Piala Dunia 2026 untuk laga perebutan juara pertama antara Argentina dan juga Spanyol pukul 2 dini hari. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti Pesta Bola 2026.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara

sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya, ngutang sih, yo.
1: Baiyo, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archie Bilingue International, Karen Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Ermina Jain melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Kenaikan tersebut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%, menandakan semakin banyak masyarakat yang masuk ke pasar kerja. Statistisi ahli madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Nurul Andriana, mengatakan jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,7 juta pekerja atau 31,76% dari total penduduk bekerja di Jawa Timur. Di sisi lain, proporsi pekerja formal turun 0,53 persen poin menjadi 35,56%, sedangkan pekerja informal meningkat dari 15,25 juta orang menjadi 15,63 juta orang, menunjukkan mayoritas lapangan kerja di Jawa Timur masih berada di sektor informal.
6: Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal, kita melihat di 2026 ini mengalami peningkatan dibanding di Februari 2025. Kalau kita melihat yang informal adalah sebesar 64,44%. Kalau Februari 2025 63,91%, dikit mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat pendidikan penduduk pekerja di bulan Februari 2026, kalau kita lihat dari sisi pendidikan yang ditamatkan sebanyak 9,59% dari total penduduk pekerja Jawa Timur berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Tetapi 41,01% dari total penduduk pekerja di Jawa Timur adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah.
5: Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT turun tipis dari 3,61% menjadi 3,55% atau sekitar 892,64 ribu orang. Namun tingkat pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan universitas sebesar 6,04%, disusul lulusan SMA 5,75%. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh guna memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendataan ulang dinilai penting sebagai dasar penataan administrasi sekaligus menghindari persoalan pengelolaan aset di kemudian hari. Aset desa yang terdokumentasi dengan baik juga akan memudahkan proses perencanaan dan pengawasan.
8: Jadi tanah TKD. Nah nanti kebetulan kepala desanya juga masih baru untuk segera mengapa itu namanya mendata atau menata ulang. Karena ya jumlah lamanya berapa, terus pemasukan berapa ke desa.
7: Selain itu, pemerintah desa didorong memaksimalkan pemanfaatan aset yang memiliki potensi ekonomi agar mampu memberikan nilai tambah bagi desa. Pengelolaan aset yang tertib diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD secara berkelanjutan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berharap

0: rekaman percakapan yang telah dipulihkan, ditemukan adanya tindakan pelecehan secara verbal, serta upaya mengobjektifikasi para korban. Sebagai langkah awal, kini nama siswa terlapor telah dinonaktifkan sementara dari aktivitas perkuliahan yang sedang mereka jalani. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses investigasi.
1: Sejauh ini hasil pengembangan kami, memang sudah terlapornya ada 6 dengan kualifikasi derajat kesalahan yang sangat varian ya, ada yang berbeda-beda kira-kira begitu, tapi memang sanksinya itu akan kita rumuskan, kita simpulkan di minggu depan. Mungkin hari Jumat simpulan rekomendasi akan kita serahkan ke Pak Rektor.
0: Sementara itu, untuk memulihkan kondisi mental para korban, pihak kampus telah menyediakan tim psikologi. Pendampingan ini diberikan karena beberapa korban dilaporkan mengalami trauma dan kondisi psikologis yang terguncang. Dari upaya yang dilakukan, Iman menegaskan UNESA tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan pelecehan di lingkungan akademik. Faris Yerbo melaporkan.
2: Amsal Sitepu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Karo, kini aktif menjalankan safari ke berbagai wilayah Indonesia untuk menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif. Farin Regi melaporkan.
3: Ketua DPC Gekrafts Karo, Amsal Sitepu, yang beberapa waktu lalu sempat viral akibat karya yang dipermasalahkan, kunjungi Lamongan untuk jaring aspirasi pelaku ekonomi kreatif terkait kebijakan, ide, dan gagasan agar sektor ekonomi kreatif di Lamongan mampu naik kelas. Ia berkeliling seluruh Indonesia untuk jaring aspirasi yang dihimpun dari para pelaku ekonomi kreatif yang akan diperjuangkan menjadi bahan penyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat kreatif. Ia menegaskan pelaku ekonomi kreatif tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kreativitas merupakan profesi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan.
4: Lamongan ini bukan hanya terkenal dari soto Lamongannya gitu nanti, tapi banyak itu hasil-hasil karya ekonomi kreatifnya itu yang naik kelas dengan kebijakan-kebijakan yang sedang kita perjuangkan ini nantinya gitu. Dan yang pasti, ekonomi kreatif di Lamongan ini, di Kabupaten Lamongan ini, tidak boleh dianggap sebelah mata lagi. Dan para pekerja ekonomi kreatifnya itu nggak bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin selama ini tidak punya bapak asuh, mungkin katanya di daerah banyak para pelaku ekonomi kreatif, tapi kita percaya dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Gekraf, dengan teman ekonomi kreatif, dengan pemerintah, membuat ekonomi kreatif di Lamongan ini bisa naik kelas.
3: Ketua DPC Gekraf Lamongan, Praditya Aditya, menilai jejaring aspirasi tersebut sebagai bentuk edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman yang dialami Amsal menjadi pembelajaran penting agar para kreator semakin memahami aspek hukum dalam berkarya.
5: Kemarin sempat viral ada Mas Amsal Sitepu yang dimana pelaku ekonomi kreatif yang karyanya malah menjadi perkara bagi dia. Nah, ini hal ini yang kita perlu sosialisasi kepada semuanya terkait dengan bagaimana pentingnya informasi-informasi yang bisa kita ambil sumber dari Mas Amsal Sitepu ini supaya tidak terjadi di teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lamongan khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.
3: Ia juga menyoroti pentingnya pendataan sektor ekonomi kreatif melalui sensus yang akurat. Menurutnya, validitas data akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di Pestarbun Kabupaten Kediri, petakan lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian,

0: demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
1: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
2: Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya akan menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan dan kuliah kerja nyata atau KKN internasional Oktober mendatang. Farida Usnia melaporkan.
3: Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya akan kembali menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan PLP dan kuliah kerja nyata KKN Internasional Oktober mendatang. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan bakal ada seleksi untuk mahasiswa yang mau menjalani PLP dan KKN Internasional. Salah satunya uji kemampuan berbahasa Inggris.
4: Nanti bulan Oktober akan ada program ini lagi. Proses program ini kami melakukan seleksi internal di mana mahasiswa akan diuji dengan pertama pengujian mereka terhadap bahasa Inggris, kedua pengujian mereka terhadap wawasan kependidikan, dan ketiga yaitu mereka diuji tentang kebudayaan.
3: Sementara itu, Direktur Direktorat Humas dan Kerjasama UAB Surabaya, Dr. Imade Bagus Dwi Arta mengatakan, dalam PLP dan KKN internasional selanjutnya akan dilakukan penjajakan dengan Malaysia.
5: Jadi untuk berikutnya selain dengan Thailand, terutama di kota Krabi, Thailand, berikutnya kami sedang melakukan penjajakan dengan Malaysia. Dengan Malaysia kami sedang penjajakan dan beberapa negara ASEAN lainnya.
3: PLP dan KKN internasional yang berlangsung perdana di tahun 2026 telah dilakukan 3 mahasiswa-mahasiswi UAB Surabaya. Mereka melakukannya di Thailand hingga 18 Juli 2026. Farida Husnia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Anniversary Games Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
7: Laga Anniversary Games 99 tahun Persebaya berakhir imbang dengan skor 2-2 saat berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu sore. Sejak awal pertandingan, tim asuhan Bernardo Tavares tampil percaya diri dengan menguasai jalannya laga. Gol pertama Persebaya justru hadir di akhir babak pertama, di mana sepak pojok Francisco Rivera berhasil disambut sundulan Alex Martin yang menggetarkan gawang PSIS sekaligus membawa Persebaya 1-0 saat menutup babak pertama. Usai jeda, Persebaya tetap mempertahankan intensitas mainan. Yan Mabela yang masuk sebagai pemain pengganti memberikan kontribusi nyata dengan mencetak gol di menit ke-53 dan mengubah skor menjadi 2-0. Namun di tengah upaya menambah gol, PSIS memanfaatkan situasi dengan memperkecil ketertinggalan melalui Laurentius Amanat Sabda di menit ke-74. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri tim tamu. PSIS berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Serangan balik cepat kembali dilakukan Laurentius Amanat Sabda dan mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Menjelang pertandingan, Persebaya hampir menambah keunggulan, namun peluang tersebut berhasil digagalkan tim tamu. Skor imbang 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski gagal mengamankan kemenangan, laga ini memberikan gambaran kekuatan serangan Persebaya dan menjadi bahan bagi evaluasi tim. Hal tersebut disampaikan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, yang mengaku melihat banyak sisi positif meski timnya gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang 2-2. Menurutnya pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Presiden, terutama untuk mengukur kemampuan pemain menghadapi tekanan pada pertandingan sesungguhnya.
8: Yes, we try to put many players to see, because one thing is on the training, another thing is the pressure of the game. This is one target from our side. I want to see what the players
7: Ada hal-hal yang saya sukai dari tim karena kami mampu menciptakan banyak peluang, tapi ada juga yang tidak saya sukai, yaitu kami kebobolan dua gol akibat beberapa kesalahan individu dan juga kolektif yang seharusnya tidak terjadi. Mereka hanya memiliki 3 tembakan ke gawang dan mencetak 2 gol. Kami memiliki banyak peluang, tetapi hanya mencetak 2 gol. Inilah sepak bola. Selain itu, Tavares juga menyoroti pentingnya pergerakan pemain tanpa bola agar rekan yang menguasai bola memiliki lebih banyak pilihan umpan. Selain itu, ia memahami kondisi fisik sejumlah pemain yang mulai menurun karena tim baru menjalani masa persiapan. Ia juga mengapresiasi dukungan supporter yang memenuhi stadion GBT dan berharap Persebaya tampil lebih tajam serta meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jelang digelarnya Porprov Jatim, sejumlah atlet di Kabupaten Kediri mulai mengikuti pemusatan latihan kabupaten atau Puslatkap. Ayu Citra melaporkan.
9: Menjelang digelarnya Porprov Jawa Timur, sejumlah atlet di wilayah Kabupaten Kediri saat ini mengikuti pemusatan latihan kabupaten Puslatkap. Upaya dilakukan demi meningkatkan kompetensi para atlet yang akan berjuang di ajang bergengsi Porprov Jawa Timur mendatang. Hal itu disebutkan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata. Kediri.
10: Kalau Puslatkap nanti tetap di cabur masing-masing, tentunya kenapa kita namakan pemusatan latihan walaupun tempatnya di tim apa di cabur masing-masing, karena di pemusatan latihan ini mulai kita monitor dari perkembangan atlet, mulai dari fisik, teknik, bagaimana nanti persiapannya sampai nanti menjelang Porprov. Ya, tentunya nanti kita ada metode-metode dari sport science seperti parameter dan pengukuran yang lainnya.
9: Ditambahkan oleh Hakim bahwa untuk pelaksanaan pemusatan latihan kabupaten tersebut secara umum memang dilaksanakan di tiap cabang olahraga atau cabur. Namun, Kabupaten Kediri juga tetap melakukan monitoring dan mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan setiap atlet. Terpisah, Ketua Cabur Taruh Derajat Kabupaten Kediri Suhari menyebutkan, biaya memang memasang target sangat tinggi dalam ajang Porprov Jawa Timur ke-10 di Surabaya. Itulah maka yang meminta kepada semua atletnya akan menyiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari latihan fisik, teknik, taktik, hingga melatih mental. Bahkan cabur ini juga menggelar tryout atau uji coba dengan kontingen lain sebagai bagian dari evaluasi tim kepelatihan.
11: Persiapan lebih awal itu akan lebih baik untuk Porprov yang ke-10 di Surabaya 2027 nanti. Kita mungkin yang masih, karena ada yang atlet yang sudah usianya udah habis, kita juga punya lapisnya, yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin.
9: Diketahui pada ajang Porprov Jawa Timur tahun 2025, cabang tarung derajat berhasil menjadi juara umum kedua dan raihan 11 medali. Ayu Citra melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Sumur yang Mengering, Ingatan yang Bertahan. Selengkapnya dilaporkan oleh Benny Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa. Namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang untuk tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya. Terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Beni Hermawan.
4: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Beni Hermawan, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi ini cuaca sangat cerah ya di awal pekan hari Senin 20 Juli 2026. Kediri pagi masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya pagi ini dengan suasana hati yang tentunya semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda. Kami juga akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda pagi ini. Silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 untuk berbagi kabar-kabar daerah. Untuk nomor WA kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
1: Pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Kendiri, pendengar, pagi hari cerah, siang hari nanti diprediksi cerah berawan. Sore dan malam hari juga akan cerah. Dengan suhu udara pagi ini antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembaban 45 hingga 87%. Arah angin tenggara ke selatan dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jamnya. Untuk Anda bisa mengakses informasi harian perakiran cuaca, bisa cek di laman resmi bmkg.go.id atau bisa juga di akun Instagram @bmkg_kediri, dan bisa juga terus pantau siaran kami di Pro 1 RRI Kediri.

Kalau tadi kita update informasi cuaca di wilayah Kediri, kita pantau juga pagi ini berkaitan dengan pantauan arus lalu lintas atau traffic di wilayah kota Kediri, pendengar. Dari hasil CCTV Dinas Perhubungan Kota Kediri pagi ini kita pantau secara live, pendengar, untuk beberapa titik di ruas jalan Kota Kediri. Di Simpang Alun-Alun, Simpang Jeti, Simpang Tosaren, Simpang Baruna pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Bandar Ngalim juga ramai lancar pagi ini. Di Simpang Muning juga pagi ini ramai lancar. Simpang Dandangan, Simpang Nabatiasa, Simpang Waterton juga pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Tamanan juga lancar. Ayani Utara, Ayani Selatan juga lancar pagi ini. Untuk informasi-informasi di sekitar Anda, kabar-kabar penting daerah ya, Anda pun juga bisa berbagi bersama dengan kami, pendengar. Silakan ya, Anda bisa langsung berbagi informasi melalui chat WA bersama dengan Pro 1 RRI Kediri melalui 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Boleh juga di line telepon kami ya, 0354 310 11.

0: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Di tengah dunia yang susah,
3: kita ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
6: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, LRI.